0: kemudian 3 nilai tukar rupiah disepakati 17.500, suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%, kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan, 1 tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura ke Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
3: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana, hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Harapan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
3: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Basenter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Losmawe, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, kali ini Anda bersama kami, presenter Sukarwi Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh. Dan untuk kali pertama ini saya akan mencoba menyapa dulu rekan-rekan saya yang sudah bergabung lewat Zoom meeting ya, di virtual Zoom meeting dari Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi ya. Ini saya melihat ada Kak Dewi dari Osmawe, ada Bang Muksin dari Singkil, dan juga ada Bang Budi dari Takengon ya. Dan kita masih menunggu kehadiran Kak Emma dari Melabuh dan juga Bang Jeffrey dari Sabang. Ini mungkin kita akan menghubungi BMKG sesaat lagi ya. Tadi kita coba sudah hubungin, cuman belum terhubung. Jadi mungkin yang pertama kalau boleh, saya ini ke Kak Dewi dulu boleh ya Kak? Untuk informasi terkini dari Losmawe pagi ini.
2: Boleh, terima kasih Amar.
0: Ya, silakan Kak.
2: Ya. Baik, dengar di kesempatan pagi hari ini ya, dari RRI Losmawe, untuk kondisi cuaca hari ini sudah turun hujan gerimis dari mulai subuh tadi dan kondisi cukup kondusif. Kalau informasi, kita akan hadirkan satu informasi di kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait dengan pesat yang perkembangan teknologi informasi dan media sosial dinilai ini menjadi tantangan berat ya bagi dunia pendidikan di Aceh khususnya, terutama terkait degradasi etika di kalangan generasi muda. Ini yang disampaikan oleh Rektor Universitas Pelikus Saleh, yaitu Profesor Herman Vita, merespon tema Hardiknas Aceh 2026, yaitu pendidikan adalah jalan damai menuju peradaban yang mulia. Jadi menurut Profesor Prof. Herman sendiri, penurunan nilai-nilai etika ini menjadi keprihatinan bersama para pendidik, kemudian juga ulama, hingga pemerintah daerah. Jadi adanya penataan kembali pendidikan berbasis karakter dan syariah ini menjadi prioritas yang mendesak. Kemudian juga sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Profesor Herman juga mengajak seluruh pihak untuk membumikan kembali budaya penghormatan terhadap guru, orang tua, dan ulama. Dan transformasi karakter ini dipandang sebagai kunci utama menuju peradaban Aceh yang mulia dan bermartabat. Begitu Amar informasinya.
0: Baik, Kak Dewi, ada informasi untuk dialog Losmawe menyapa pada pagi hari ini, Kak?
2: Ya, insya Allah ada. Kita nanti akan bicara terkait dengan topik yang cukup menarik, yaitu peran PMI dalam misi kemanusiaan. Nanti juga akan menghadirkan melalui Zoom ada dua narasumber, Ketua PMI Losmawe, kemudian juga ada Ketua BFLF Losmawe Aceh Utara. Begitu Amar.
0: Iya, dan ini saya kelupaan nanya nih, kondisi cuaca pagi ini di Losmawe gimana ini?
2: Oh, cuaca di Losmawe hari ini sejuk karena sudah mulai gerimis, turun hujan di hari ini.
0: Tadi malam ada hujan lebat gak di Losmawe tadi malam?
2: Ada
0: ya. Nah, berarti
2: tengah malam ya.
0: Tengah malam berarti semuanya kondisi sama ya. Oke, ada yang di Banda Aceh. Baik, dari Losmawe terima kasih Kak Dewi. Ini saya main-main dulu ke Singkil ya. Bersama Bang Muksin. Silakan Bang Muksin, mungkin ada informasi terbaru apa yang bisa dibagi dari Aceh Singkil, Bang?
3: Baik, terima kasih Bung Omar dan teman-teman Korwider 17. Di pagi hari ini untuk cuaca ya, cerah sekali, dan satu informasi akan saya bagikan terkait siswa sekolah Semusalam perkuat cinta budaya lokal lewat pentas seni Hardikda. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Penanggalan menggelar pentas seni dan perlombaan kebudayaan berbasis bahasa daerah dalam rangka Hari Pendidikan Daerah ke-67 Rabu 2 September 2006. Rangka ini diambil sebagai upaya nyata sekolah dalam menguatkan kecintaan peserta didik terhadap warisan budaya lokal di tengah gempuran modernisasi. Penguatan identitas budaya tersebut diwujudkan melalui lomba pidato serta pembacaan puisi berbahasa daerah yang mengangkat tema pendidikan menembah subul salam maju. Seluruh siswa tampak antusias untuk kebolehannya dalam mengolah kata dan mengekspresikan karya sastra daerah. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh warga sekolah mengikuti upacara dengan nuansa berbeda dari biasanya. Para guru dan tenaga pendidikan bertindak langsung sebagai tugas upacara dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, sementara para siswa mengenakan

0: serta karakter para siswa. Satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Bung Amar.
1: Baik, terima kasih Bang Husin. Kalau cuaca bagaimana Bang di Singkil pagi hari ini?
0: Cuaca di pagi hari ini cerah, sejuk sekali.
1: Sama batu ya. Oke, dan selamat bergabung ya Kak Emma dari Melabuh. Tapi nanti sebelum saya melanjutkan kembali bersama rekan-rekan, ini kita akan coba terhubung dulu bersama Prakiran BMKG, ada Kak Nasita Azahra ya bersama kita di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Iya, apa kabar Kak Nasita di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Iya, Kak Nasita, ini tadi saya sempat bertanya kepada Kak Dewi dan juga Bang Muksin ya. Memang saat ini cuaca kan sudah mulai sejuk ya, apalagi juga Banda Aceh dan juga Aceh Besar tadi malam ini diguyur dengan hujan deras ini. Untuk pagi hari ini bagaimana Kak update terkini terkait cuaca?
2: Iya, baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Untuk perakiran cuaca untuk pagi hari ini terpantau untuk radar cuaca bahwasanya sebagian wilayah Aceh Besar hujan dengan intensitas ringan, kemudian wilayah Sabang ada potensi hujan dengan intensitas ringan, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Dan terpantau juga dari radar cuaca wilayah Aceh Tamiang, kemudian sebagian kecil wilayah Aceh Timur berpotensi hujan dengan intensitas ringan, kemudian sebagian wilayah Semelu, Aceh Selatan juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan terjadi untuk wilayah Aceh bagian tengah, kemudian sebagian wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian kecil wilayah barat dan selatan Aceh dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari kita perakirkan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Baik, kalau untuk pagi hari ini Kak bagaimana dengan tinggi gelombang Kak?
2: Ya, untuk tinggi gelombang kita perkirakan ada potensi terjadi dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yaitu untuk perairan Aceh Barat Daya Simelu, kemudian Sabang Banda Aceh, Aceh Singkil Pulau Banyak, Aceh Besar Melabuh, dan perairan Selatan Simelu. Tapi untuk wilayah penyeberangan Banda Aceh ke Sabang insya Allah aman untuk pagi hari ini, begitu Bang.
1: Baik, untuk ini Kak arah angin bagaimana?
2: Untuk arah angin kita perkirakan dari selatan hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang.
1: Berarti untuk penerbangan dan juga pelayaran insya Allah masih aman terkendali Kak ya?
2: Iya, untuk pagi hari ini insya Allah aman.
1: Baik ya, terakhir Kak Nasita, himbauan untuk pendengar.
2: Ya, kita himbau untuk masyarakat Aceh khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar. Diharapkan lebih waspada jika sudah melihat awan gelap, awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian dan sebagian wilayah untuk wilayah Aceh juga masih perlu diwaspadai terjadinya kemunculan titik panas. Diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, kemudian tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan baru. Dan yang terpenting, pantau informasi cuaca di Instagram info BMKG Aceh ataupun di karena resmi BMKG itu bmkg.go.id. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Baik, terima kasih atas informasinya Kak Nasita. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak.
2: Ya, baik Bang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar, pemirsa dan juga teman-teman, seperti yang sudah disebutkan ya oleh perakiran BMKG pada pagi hari ini ada Kak Nasita Azahra. Ini berarti Aceh pada hari ini rata ya, berarti seluruh daerah akan mendapatkan curah hujan dan juga diminta untuk berhati-hati terhadap awan cumulonimbus. Baik, dan sekarang saya mau main-main dulu ke Tanuh Gayo bersama Bang Budi ya. Setelah kemarin RRI Takengon ini sudah melaksanakan acara lepas balon ya. Kalau di untuk RRI Fest dan juga Bintang Radio. Kalau di Los Mangwe kemarin Bintang Radio Ghost to School ya kalau nggak salah ya Kak Dewi ya.
3: Benar sekali.
1: Iya, baik. Bang Budi bagaimana nih Bang Budi kondisi terkini di Takengon dan informasi apa bisa dibagi nih Bang?
4: Di Takengon cuaca pagi hari ini berawan ya, dari kemarin sore mendung terus tapi tidak ada hujan turun
1: gitu. Oh beda dengan di Bandai dengan Dalos Mall ya.
4: Di Takengon mendung-mendung aja tapi kita di sini udah nungguin hujan nih tapi nggak turun-turun hujannya dari kemarin.
1: Oke baik, informasi apa nih yang ada nih di pagi hari ini?
4: Ya, satu informasi singkat saja dari Takengon di pagi hari ini, Kementerian Koperasi Kemenkop ini mendorong penguatan jaringan usaha koperasi Desa Merah Putih KDMP berbasis

0: komoditas unggulan daerah. Di Aceh Tengah, pengembangan diarahkan pada komoditas kopi gayo. Upaya itu dilakukan dengan lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP melalui komoditas kopi yang berlangsung 2 hingga 4 September di Takengon. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 60 peserta yang berasal dari puluhan KDMP setempat. Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha Kementerian Koperasi, Cecep Setiawan, mengatakan program tersebut merupakan upaya membangun jaringan usaha KDMP dengan memanfaatkan komoditas unggulan di masing-masing daerah. Menurutnya, Aceh Tengah memiliki potensi besar melalui kopi gayo yang selama ini telah dikenal luas. Cecep menyebut lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP berbasis komoditas kopi ini menjadi yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Nah, sementara itu PLT Sekretaris Daerah Sekda Aceh Tengah Alam Suhada menyambut positif langkah dari Kemenko RI dalam mengembangkan KDMP dengan memasukkan kopi sebagai salah satu sektor usaha yang akan dijalankan. Menurut Alam, kopi merupakan salah satu sumber utama penghidupan masyarakat Aceh Tengah. Karena itu, penguatan koperasi melalui komoditas kopi ini dinilai dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dan juga melalui lokakarya ini diharapkan KDMP di Aceh Tengah tidak hanya berperan dalam pemasaran kopi, tetapi juga mampu membangun jaringan usaha dari hulu hingga hilir, sehingga memberikan nilai tambah bagi koperasi dan juga para petani kopi lokal. Kegiatan tersebut juga turut menghadirkan sejumlah narasumber seperti perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Koperasi Babaru Rayan yang bergerak pada eksportir kopi, serta ID Food, sebuah BUMN yang bergerak di bidang pangan. Demikian informasi dari Takengon. Kita kembali ke Bang Amar di Banda Aceh.
1: Baik Bang, selain dari kopi, untuk informasi dialog bagaimana nih Bang pagi hari ini di Takengon?
0: Terpantau pagi hari ini masih menunggu konfirmasi dari rekan-rekan reporter Bang Amar nih.
1: Oke, baik ya, itu dia informasi dari Takengon ya. Udah bahas kopi pula lagi pagi-pagi ya, apalagi cuaca dingin ini.
0: Betul sekali, saya belum ngopi lagi.
1: Emang sama, kayaknya satu virtual Zoom meeting belum ngopi semua ini. Iya, baik, terima kasih Bang Budi ya dari Takengon. Saya jalan-jalan ke Sabang bersama Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey, apa kabar? Bang Jeffrey boleh dibuka? Ah, iya, tadi belum dibuka mic-nya.
2: Ya, oke. Okay. Informasi dari Sabang pagi hari memang hujan ya, dari semalam itu jam 2 itu hujan lebat. Dan pagi ini masih belum terlihat.
1: Sama berarti dengan di Banda Aceh, Bang. Ha?
2: Gimana?
1: Apa? Sama dengan di Banda Aceh, Bang Jeffrey. Ha? Hujan lebat juga dari semalam ini.
2: Ya, oke. Okay, ya. Oke, okay, untuk informasi di pagi ini saya agak sedikit terganggu nih karena dari sini
1: berdengung. Silakan, nggak apa-apa.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih, Amar. Ini informasi terkait dengan seluruh aktivitas wisata laut di desa Sabang, Desa Gampung, itu ditutup sementara mulai Kamis 3 September 2026. Penutupannya dilakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat tempat melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448. Ya. Keputusan penutupan merupakan hasil tawarah masyarakat, ibu dan itu bagi seluruh kawan, traveler, dan juga pelaksana wisata bahari ya di kawasan. Dan selama penutupan berlangsung, wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas wisata laut maupun menggunakan payung penyeberangan di kawasan itu. Para pelaku usaha wisata bahari juga meminta kita menyesuaikan jadwal layanan selama kegiatan keagamaan dapat berlangsung dan aktivitas wisata laut bahkan kembali dibuka untuk umum pada 4 September 2026 mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wisatawan yang telah merencanakan pintu kampung itu bau untuk menyesuaikan jadwal perjalanan dengan waktu pembukaan kembali tersebut. Demikian informasi dari Sabang.
1: Oke, okay, dan kita doakan juga nih pelayaran di Sabang tetap lancar seperti biasa Bang ya. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Nasita juga tidak ada masalah kendala ke depannya. Baik ya, dan dari Sabang saya ke Melabo bersama Kak Emma. Assalamualaikum Kak Emma.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabarnya nih di Melabo pagi hari ini Kak Emma?
3: Alhamdulillah sehat. Dan untuk cuaca masih terasa sangat dingin karena juga semua hujan dan angin ya.
1: Oke, berarti cuman di Tanah Gayo nih ya yang hanya mendung tidak berarti hujan ya dari kemarin ya.
0: Agak lain ini di wilayah.
1: Agak lain ya. Iya baik. Kak Emma, ada informasi apa yang bisa dibagi dari Melabu di pagi hari ini Kak Emma?
3: Baik, kami sudah siap dengan satu informasi yang akan sampaikan. Yaitu Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dewan Pahlawan Marhat Jadwal SAGMA mengatakan pembinaan keluarga sakinah terus dilakukan untuk meminimalisasi angka perceraian di Kecamatan Dewan Pahlawan Aceh Barat. Pembinaan pasar dan pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga termasuk mereka yang sudah menikah selama 5, 10 hingga 15 tahun. Mahat Jadwal juga menjelaskan pembinaan keluarga merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Menurutnya pasangan yang telah lama menangga tetap membutuhkan pembinaan agar mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Menurut Mahat Jadwal, perjalanan rumah tangga dalam rangka panjang dapat menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan keretakan, karena itu pasangan suami istri perlu terus mendapatkan perhatian, pembinaan, dan pemantauan agar mampu menghadapi persoalan keluarga dengan baik. Mahat Jadwal juga menambahkan, keluarga sakinah menjadi salah satu fondasi penting dan menjaga ketahanan rumah tangga. Dalam pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, pasangan diharapkan dapat mempertahankan keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang berujung pada perceraian. Ia juga berharap upaya pembinaan keluarga dapat terus diperkuat di Kecamatan Dewan Pahlawan melalui keterlibatan berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus upaya angka perceraian di wilayah tersebut. Itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan, dan pendengar kita kembali ke Banda Aceh.
1: Sebelum kembali ke Banda Aceh, Kak Emma, ada informasi untuk Melabuh menyapa di pagi hari ini, Kak Emma?
3: Kebetulan ada, ini sudah disiapkan playernya juga, yaitu dengan tema nanti menguji santri dengan perlombaan.
1: Baik, ya, nanti bersama Kak Emma ya untuk dialognya.
3: Iya, benar sekali.
1: Iya, begini. Iya, dan kita sudah semua ya tadi sudah ke Singkil sudah, ke Takengon sudah, ke Sabang sudah, ke Melabu sudah, dan juga ke Losmami sudah. Dan kita kembali ke Banda Aceh, pendengar dan juga pemirsa. Satu informasi dari Banda Aceh, tepatnya dari Aceh Besar, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam Darul Kamal mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghentikan berbagai aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Dan ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi penjagaan karhutla yang digelar di kantor Camat Darul Kamal Rabu 2 September 2026 kemarin. Camat Darul Kamal Husaini mengatakan pencegahan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah kecamatan bersama unsur Forkopimcam dan pemerintah Gampung terus mendorong masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, tidak membuang puntung rokok sembarangan serta tidak membakar sampah di kawasan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Pesan stop membakar hutan dan lahan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan kepada peserta. Pemerintah Kecamatan Darul Kamal berharap pesan tersebut dapat diteruskan oleh para kecik kepada masyarakat di masing-masing kampung. Dan selanjutnya untuk informasi dialog pada pagi hari ini yaitu Banda Aceh menyapa pada pukul 9 pakai sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan mengangkat tema ekspor Aceh masih didominasi batu bara, kapan hilirisasi memberi nilai tambah ya. Dan tentunya kita sudah nanti akan bergabung juga bersama 3 orang narasumber. Dan untuk dialog pagi ini akan dipandu oleh saya, Amar. Dan selain dipancarkan di RRI Banda Aceh, juga bisa Anda simak melalui RRI Digital dan rri.co.id, YouTube RRI Banda Aceh Live, serta nanti akan terus dipancarkan teman-teman di RRI Sabang dan juga RRI Aceh Singkil. Ya, demikian satu informasi dan juga terkait berita dialog ya untuk pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya nih, rekan Sukarwil Nusantara 17 Banda Aceh, ada Bang Muksin di Aceh Singkil, ada Bang Budi di Takengon, ada Bang Jeffrey di Sabang, Kak Emma di Melabuh, dan juga ada Kak Dewi di Losmawe ya. Iya, selamat melanjutkan DP1 di pagi hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria.

Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar dari Calang, ya, terkait warga binaan Lapas Calang yang belajar baca Al-Quran. Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia PDI Pari Kabupaten Aceh Jaya kembali melaksanakan pembinaan keagamaan melalui pembelajaran baca Al-Quran bagi warga binaan pemasyarakatan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Calang pada Rabu kemarin 2 September 2026. Adapun kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penyuluh agama di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya. Melalui kegiatan ini, penyuluh memberikan pendampingan spiritual sekaligus membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, pemahaman agama, dan pengamalan nilai-nilai keislaman bagi warga binaan. Ketua PDI Pari Aceh Jaya, Razali, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen penyuluh agama dalam memberikan pelayanan dan pendampingan keagamaan kepada masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari tarik pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari tarik pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, Nur Zaitun, guru fikih pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 5 Aceh Jaya, menerima penghargaan sebagai guru dedikatif tahun 2026 atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengembangkan budaya literasi melalui karya tulis dan buku. Kiprahnya tersebut telah mengantarkannya meraih prestasi di tingkat provinsi hingga nasional. Penghargaan tersebut diterimanya pada peringatan Hari Pendidikan Daerah Hardikda Aceh ke-67 yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Aceh Jaya pada Rabu kemarin, 2 Desember 2026. Kantor Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, Amirullah Ja'far, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih guru Min 5 Aceh Jaya tersebut. Menurutnya, kemampuan guru dalam menghasilkan karya tulis menjadi bagian penting dalam pengembangan profesionalisme pendidik. Ia berharap capaian tersebut dapat menginspirasi guru madrasah lainnya untuk terus berkarya. Nur Zaitun selama ini aktif dalam bidang literasi pendidikan melalui berbagai karya tulis yang dihasilkannya. Salah satu capaian terbarunya diraih pada tanggal 18 Agustus 2026 lalu saat ia menjadi pemenang lomba buku esai kategori Guru Kreator Konten dalam program Nulis Bareng Pemret Nobaper edisi Agustus 2026 yang diselenggarakan Media Guru.

0: banyak sampi. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
2: Satu RRI Banda Aceh.
3: Iya, pendengar dimanapun Anda berada ya, sesaat lagi sebelum nanti kita akan bergabung dalam dialog Banda Aceh Menyapa, tentunya akan kami hadirkan opini pagi ke ruang dengar Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, berbicara tentang ekspor Aceh, tentu kita patut mengapresiasi bahwa komoditas Aceh masih memiliki pasar di luar negeri. Namun, di balik angka ekspor yang cukup besar, ada satu hal yang menarik untuk kita cermati bersama. Seberapa besar nilai ekonomi dari kekayaan alam Aceh yang benar-benar tinggal dan dirasakan di Aceh? Data BPS Aceh mencatat, pada Juli 2026, nilai ekspor Aceh mencapai 84,04 juta dolar Amerika Serikat. Dari angka tersebut, lebih dari separuhnya berasal dari kelompok bahan bakar mineral, terutama batu bara. Angka ini menunjukkan bahwa sumber daya alam masih menjadi salah satu penopang utama perdagangan di luar perdagangan luar negeri Aceh. Tapi pada saat yang sama, kondisi ini juga menghadirkan pertanyaan. Apakah Aceh cukup hanya menjadi daerah penghasil dan pemasok bahan mentah semata? Sebab ketika bahan mentah langsung dikirim ke luar daerah atau luar negeri, nilai tambah terbesar justru berpotensi dinikmati di tempat komoditas tersebut diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi, sehingga disinilah hilirisasi menjadi lebih penting. Dan terkait untuk masalah hilirisasi nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya, masih di Opini Pagi di Banda Aceh Pagi ini, Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

terkait dengan hilirisasi dan juga ekspor batubara dari Aceh ini lewat WhatsApp di 0852 8285 4445. Banda Aceh pagi ini masih akan kembali setelah jeda berikut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Ya, pendengar, pada Juli 2026 saja nilai ekspor batu bara menyentuh 53,18 juta dan angka ini mendominasi sekitar 63,29%. Maksud kami 63,29% dari seluruh aktivitas perdagangan luar negeri Aceh pada bulan tersebut. Dan komoditas komersial ini dikenal di pasar global dengan sebutan solution coal yang memiliki keunggulan geografis tambang dekat pelabuhan sehingga pengapalan jauh lebih efisien. Dan selain itu pendengar, untuk batu bara sendiri dengan ekspor dari Aceh secara eksklusif diproduksi oleh dua wilayah utama di pesisir barat. Yang pertama ada di Kabupaten Aceh Barat sekitar 65%. Dan selanjutnya ada Kabupaten Nagan Raya sekitar 35%. Dan hampir 80% dari komoditas ini dikirim langsung melalui pelabuhan lokal di Aceh, khususnya melalui pelabuhan Melaboh. Sementara sisanya diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi seperti di Sumatera Utara. Dan untuk negara tujuannya sendiri pendengar, yang paling dominan ada India dengan 72,5%, lalu ada Vietnam dengan 18,2%, Thailand sekitar 6,3%, dan terakhir ada Tiongkok dan juga negara lainnya sebesar 3%. Dan ini juga tentunya menjadi gambaran ya bagaimana pasar batubara asal bumi Sami Mekah berpusat pada beberapa negara khususnya di Asia.

sehat dan seru-seruan bersama. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya.

Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda bergabung dalam dialog Banda Aceh Menyapa dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, sebelum kita ikuti dialog Banda Aceh Menyapa, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk sama-sama kita ikuti Ceh Fakta. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP WH Kota Sabang, Husaini. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Husaini dengan nomor WhatsApp 0852-8478-3096. Faktanya dilansir dari rri.co.id, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP WH Kota Sabang, yaitu Husaini, menegaskan bahwa nomor WhatsApp 0852-8478-3096 yang mencatut nama dan menggunakan foto dirinya sebagai foto profil tersebut bukan miliknya. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak langsung mempercayai komunikasi yang dilakukan melalui nomor tersebut, terlebih jika mengatasnamakan dirinya dalam berbagai keperluan. Masyarakat diharapkan melakukan verifikasi terlebih dahulu apabila menerima pesan atau panggilan dari nomor yang mengaku atas dirinya. Husaini berharap informasi mengenai akun palsu tersebut dapat segera diketahui masyarakat luas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ia juga meminta warga untuk dapat memblokir nomor tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: di channel YouTube RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, berjumpa kembali di Banda Aceh Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Dan untuk hari ini Anda bersama saya Amar selama kurang lebih 1 jam ke depan, dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, menemani Anda dalam dialog Banda Aceh Menyapa. Ya pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik Aceh, nilai ekspor Aceh pada Juli 2026 mencapai 84,04 juta dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral, khususnya batu bara. Sementara itu, sektor pertambangan juga menjadi penyumbang terbesar dalam aktivitas ekspor Aceh. Dan untuk kondisi saat ini menunjukkan bahwa komoditas berbasis sumber daya alam masih menjadi andalan perdagangan luar negeri Aceh. Namun di sisi lain muncul pertanyaan penting. Sampai kapan Aceh akan bergantung pada ekspor bahan mentah? Dan sejauh mana hilirisasi mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dan untuk membahasnya pagi hari ini ya, kita telah bersama narasumber yang hadir lewat virtual Zoom meeting RRI Banda Aceh. Ada Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Bapak Agus Andria, SST MSI. Lalu ada perwakilan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Aceh, yaitu Pak Teuku Jailani. Lalu yang terakhir ada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Aceh, ada Pak Zulfikar. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk pendengar kami yang saat ini mendengarkan relay melalui RRI Aceh Singkil dan juga RRI Sabang. Dan juga untuk Anda bisa menyaksikan dialog ini melalui streaming kami, baik itu di YouTube RRI Banda Aceh Live, serta di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kita sudah masuk ini. Yang pertama ada Pak Jailani dan juga ada Pak Zulfikar. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Zulfikar dan Pak Jailani. Izin Bapak, boleh dibuka kameranya Bapak supaya kita bisa kelihatan lebih ramai Pak ya di YouTube RRI Banda Aceh pada pagi hari ini Bapak. Iya, baik. Ini kebetulan kita masih menunggu Pak Agus Pak ya untuk bergabung sama kita. Jadi mungkin saya akan langsung bertanya dulu ke Pak Jailani. Pak Jailani, bagaimana Pak dunia usaha melihat dominasi batu bara dalam ekspor Aceh saat ini Pak?
2: Ya, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum dulu kembali. Ini tadi karena mic-nya mungkin sama apa kameranya belum terbuka. Iya, ini judul yang menarik ya kalau dari sisi dialog kita. Saya melihatnya begini, kontribusi si ekspor batu bara terhadap pertumbuhan ekonomi memang ya lumayan signifikan ya. Selain yang paling dominan itu tentu kontribusi dari sektor pertanian untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini memang kalau kita lihat secara ekonomi masih berada di sektor primer ya. Artinya kalau sektor primer ini bisa terjadi hilirisasi di sana, maka ini akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap daerah. Nah, apabila kita melihat dari sisi batu bara, ini batu bara secara dampak ekonominya kepada masyarakat ini lebih kecil. Kenapa? Karena yang pertama ini kan padat modal dia, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja juga lebih sedikit. Dalam artian tenaga kerja yang diserap ini lebih sedikit dibandingkan dengan kalau terjadi hilirisasi pada sektor pertanian. Yang kita ketahui bahwa sektor pertanian hari ini memberikan kontribusi terhadap ekonomi Aceh ini sekitar 30% lebih ya. Nah, tentu ini sumber daya alam kita, kalau kita bicara potensi sangat luar biasa. Tapi tentu tidak cukup hanya bicara potensi. Bagaimana kita kemudian potensi ini bisa kita jadikan hilirisasi atau pengolahan sehingga nilai tambahnya itu bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat, dan artinya barangkali bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dan juga bisa berdampak multiplier effect pada sektor-sektor lain sehingga daya beli masyarakat bisa tumbuh, perdagangan retail bisa tumbuh dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi kepada ekspor batu bara, iya batu bara memberikan komposisi tertentu terhadap ekspor Aceh. Namun kita perlu melihat juga bahwa pertumbuhan ekonomi kita bila dilihat dari sektor ekspor ini, dia kan ada minus lagi nanti dengan impor. Ya, jadi ekspor minus impor nanti berapa tinggal untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Saya pikir itu. Hal lain ya, kita nanti barangkali ada masukan-masukan atau ada respon dari teman-teman, bisa kita padukan bagaimana langkah-langkah terbaik barangkali dari dialog ini biar bisa menghasilkan semacam ya respon, semacam masukan kepada pemerintah kita, kan bagaimana bisa melahirkan kemudian hal-hal yang bisa mendukung bagaimana hilirisasi ini bisa terjadi. Demikian.
1: Baik Bapak, berarti kondisi saat ini juga justru menunjukkan kekuatan ekonomi Aceh ya Pak?
2: Iya, kekuatan ekonomi Aceh hari ini masih di sektor primer, artinya pertanian dan subsektornya.
1: Baik, baik, baik, Pak. Saya ke Pak Agus dulu, Pak ya. Bahasa Gus yang sudah bergabung sama kita. Pak Agus, ini BPS mencatat nilai ekspor Aceh pada Juli 2026 mencapai 84,04 juta dolar Amerika Serikat, Pak. Nah, bagaimana Pak Agus melihat kinerja ekspor Aceh secara umum dalam beberapa bulan terakhir, Pak?
3: Ya, terima kasih, Pak Amar. Ya, Pak Joy, Pak Zulfikar. Kalau kita lihat nilai ekspor kita ini dari segi baik batu bara maupun CPO itu meningkat ya. Kopi yang agak menurun gitu ya kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan jika kita lihat dari tadi, kalau kita lanjut diskusi dengan hilirisasi, saya butuh dari produk kita, produksi kita masih banyak yang bisa kita peluang. Misalnya untuk CPO saja, di tahun lalu itu kita 58 ribu ton yang kita ekspor, padahal produksi kita itu sampai 1 juta ton lebih. Jadi ini masih banyak peluang yang bisa kita lakukan baik untuk ekspor maupun untuk hilirisasinya.
1: Pak Agus, ini bagaimana, mengapa Pak komoditas batu bara ini masih mendominasi ekspor di Aceh, Pak?
3: Ya, kalau kita lihat dari, ini kan tergantung request pasar, Pak. Ya, kalau ini kan yang terdekat kita dengan India, ini sangat tergantung. Kita punya posisi yang strategis, ya, terdekat, yaitu dengan kalau India mau impor dari kita itu dibandingkan dengan di Kalimantan misalnya, Aceh punya posisi yang lebih karena berada di ujung. Jadi sasaran kita memang ke barat ini, mata kita perlu lihat ke barat ini, banyak peluang yang bisa kita tangkap karena yang paling dekat kan kita, baik berbagai produk di Timur Tengah maupun di India. Nah, dari India sendiri permintaannya batu bara gitu ya, CPO, kemudian ada berbagai produk kimia. Jadi ini adalah peluang yang besar yang bisa kita tangkap.
1: Baik Pak, berarti juga kondisi jarak Aceh ke India ini juga menjadi satu keuntungan ya Pak, berarti ya?
3: Betul, betul, betul. Baik. Kita posisi di paling barat ini harus kita manfaatkan dengan baik.
1: Baik Pak, saya ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, bagaimana Pak pemerintah daerah melihat perkembangan perdagangan luar negeri Aceh saat ini Pak? Pak Zulfikar, bisa mendengarkan kami, Pak Zulfikar?
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Ya bisa Pak. Jadi ya Pak. Mau diulangi Pak, tadi terputus.
1: Iya, ini bagaimana pemerintah daerah melihat perkembangan perdagangan luar negeri Aceh saat ini Pak?
4: Oh ya baik, terima kasih. Jadi pemerintah daerah untuk perdagangan luar negeri Aceh menunjukkan tentunya tren positif Pak. Untuk kita lihat dengan surplus neraca perdagangan yang konsisten tentunya didorong tingginya adanya permintaan global yang masih tinggi. Walaupun kita berbicara di sini tentang produk yang masih mentah seperti batubara, tetapi bagaimanapun batubara ini bukan batubara harus dihentikan, tapi sektor ekspor mungkin harus diperbaiki Pak, demikian. Jadi batubara itu bagaimanapun itu memberikan kontribusi besar terhadap nilai ekspor Aceh saat ini. Nah, tapi tentunya kondisi ini juga menunjukkan adanya prioritas primer demikian Pak.
1: Pak Zulfikar, produk unggulan Aceh apa saja Pak yang saat ini memiliki peluang besar untuk diperluas pasar ekspornya Pak, setelah batubara ini mendapatkan tempat yang sangat diminati oleh India Pak?
4: Ya, kita ada produk unggulan kita, komoditas unggulan kita Pak, seperti kopi gayo misalnya, itu bisa dikemas kopi gayo kemasan premium gitu. Ini Atsiri, Tony Lam juga ada produk perikanan olahan yang segar, kemudian juga ada pinang dan kakao yang bisa menjadi unggulan kita saat ini.
1: Baik Pak, dan mungkin apa boleh diceritakan Pak, bagaimana strategi pemerintah dalam memperluas negara tujuan ekspor selain dari India Pak? Pak Zulfikar masih bersama kami? Iya, sepertinya ada sedikit kendala ya. Mungkin kita akhiri dulu, mungkin sesi Pak Zulfikar mungkin masih bisa mendengarkan kami Pak?
4: Iya Pak, tadi
1: ya, terputus ya. Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi pemerintah dalam memperluas negara tujuan ekspor selain India Pak?
4: Ya, di program kita dari Menteri Perdagangan juga Pak, ada itu free trade agreement Pak, atau perundingan perdagangan, janji perdagangan yang juga saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah pusat yang diturunkan kepada kita untuk ininya. Seperti dengan India, mungkin kita itu juga perjanjian perdagangan dengan India. Jadi kita ketika produk kita masuk ke India itu mendapatkan kemudahan ataupun mendapat potongan kan biaya masuk ketika masuk kenapa demikian. Jadi ada produk kita ataupun dokumen ekspor kita yang kita namakan itu COO yang bisa dipergunakan untuk mendapatkan potongan harga jika barang tiba di negara ekspor.
1: Ya. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa, kami undang Anda ya untuk bergabung bersama kita dalam dialog interaktif lewat nomor 0651 44336, dan juga melalui WhatsApp di 0852 8285 4445. Iya, dan sepertinya ini sudah ada telepon yang masuk pada pagi hari ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Cut Abang Hitam di KBJ.
1: Ada Cut Abang.

0: dengan rupiah yang jatuh dibandingkan dolar, itu bahwa ekspor itu sangat menguntungkan. Kita ingat di zaman krisis moneter di saat yang lain gitu, daerah lain itu kesulitan, kita Aceh banyak motor-motor baru waktu dulu saya lihat, saya masih kuliah itu ya. Ternyata di Aceh nggak ada apa-apa, dulu saya kuliah di Jakarta, di sana masyarakat udah murah-murah karena dolar tinggi, di Aceh pada sejahtera. Kenapa? Produk hasil pertanian, hasil perikanannya dihargai lebih tinggi di luar. Dari udang dulu, udang wat kalau kita bilang dulu, 100 ribu sekilo jadi 300 gitu, sampai 300. Nah ini ada peluang. Dengan adanya ekspor, kita mendapatkan devisa, jadi neraca devisa kita, itu akan memperkuat rupiah kita. Jadi semakin jatuh rupiah itu ekspor itu harus semakin digalakkan. Itu sebenarnya teori yang bukan jadi pesimis. Yang pesimisnya kita di impor. Ketika dolar tinggi itu, rupiah anjlok, itu impor yang perlu kita rem. Remnya gimana? Dengan produksi dalam negeri. Seperti garam tuh harusnya kan kita daerah panas ini ya, kering cepat itu proses garam itu lebih cepat daripada daerah yang sering hujan itu ya. Harusnya kita bisa swasembada bahkan ekspor garam ya. Kemudian terkait dengan manufaktur. Jadi selain ekspor impor, kita lihat ekspor. Kita punya potensi kalau kita bilang dalam konteks ASEAN ini, produk misalnya CPO saja, ini kan selain batubara kita punya CPO, yang keluar cuma 58 ribu ton. Tapi produksi kita itu tahun lalu itu 1 juta 100 lebih ton itu CPO. Artinya yang 1 juta lagi kan ekspor juga, cuma bukan keluar negeri, tapi ke luar daerah gitu ya. Nah ini peluang yang sangat besar, ya 1 juta ton ini CPO. Kalau jadi produk turunan itu hilirisasi dalam konteks diskusi kita hari ini, itu bisa 3-6-10 kali nilai tambah ini peroleh Aceh dibandingkan kita cuma mengeluarkan CPO. Nah ini yang belum hadir di Aceh ya. Pantai Barat belum hadir, Pantai Utara belum hadir, Pantai Timur ini dua-duanya punya produk yang banyak. CPO kita kalau udah lihat di jalan tuh mondar-mandir truk CPO keluar dari Aceh gitu ya. Selain yang ke pelabuhan yang ekspor. Ini yang harusnya peluang yang harus kita tangkap gitu ya. Minimal minyak goreng lah, nggak sampai jadi sabun gitu ya, nggak sampai jadi biodiesel. Kalau sekarang kita ngantri mobil antri biodiesel kan dari CPO kita kalau diolah untuk Aceh aja harusnya cukup, lebih dari cukup lah kita bilang ya. Kalau nggak bisa kita lebih. Ya, CPO minyak goreng ini semua keluar, kemudian balik lagi ke Aceh ya, dengan harga, dengan barang yang belum mencukupi ya. Buktinya masih kita ngantri gitu ya, masih harga minyak masih naik turun, tidak stabil, padahal bahan bakunya, bahan mentahnya ada di kita. Nah, ini sebenarnya peluang-peluang manufaktur hilirisasi yang perlu ditangkap baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta, di mana ini bisa jadi di Aceh. Itu saja dulu, bisa sudah sangat dari CPO jadi minyak goreng saja itu dari 50% naik ya, gitu ya. Apa namanya, nilai tambahnya. Belum jadi produk biodiesel, asam lemak, dan lain-lain, margarin dan lain-lain. Itu sangat banyak masih turunannya itu, sehingga nilai tambah buat Aceh itu akan sangat besar ya. Dibandingkan kita sama ini cuma kirim-kirim CPO saja. Demikian, Bang.
1: Baik. Dan pendengar, pemirsa, dan juga bapak-bapak, tadi kita sudah menyelesaikan sesi pertama ya terkait kondisi ekspor saat ini di Aceh. Dan kita masuk ke sesi kedua. Nah, ini kita akan membahas hilirisasi juga beserta tantangan untuk pengembangannya di Provinsi Aceh. Saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, dari sisi data ekonomi, manfaat apa, Pak, yang dapat diperoleh daerah apabila hilirisasi ini berjalan dengan optimal, Pak?
0: Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan ya. Saya kira nggak banyak yang masuk tahap kedua ya. Tadi hilirisasi sudah saya sampaikan ya. Kira-kira dengan hilirisasi tadi CPO saja, kalau kita kali tadi CPO itu sekarang mungkin

0: satu ton 1000 US dollar ya, mungkin lebih ya kalau harga sekarang 1100 atau 1150 ya. Nah ini kalau kita kali lagi kalau hilirisasi nggak bilang dua kali ya, kalau dari CPO itu dengan 1 juta CPO ton, 1 juta ton kalau hitung sekarang mereka kan 1 miliar dolar, ya kalau kita ekspor saja itu dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalau itu dikali 3 ya 3 miliar dolar ya, kalau kita hitung dengan VDRB atau triliun sudah sangat banyak dia bisa kita dapatkan. Nah itu yang peluangnya sangat besar. Selain juga tenaga kerja ini kan banyak terserap dengan banyaknya industri. Ketika satu saja ada pabrik pengolahan itu akan industri lain akan mengikuti gitu. Karena bahan bakunya bahan setengah jari udah ada di Aceh ya, gitu ya. Nah ini yang perlu segera digalakkan. Kita punya kawasan industri, kita punya kek gitu ya. Namun ini kita sudah ada pagi itu belum benar-benar termanfaatkan dengan baik gitu ya. Belum hidup industri yang ada di situ, selain memang industri yang sudah ada eksis. Industri baru masih sangat sedikit, baru menjadi hub untuk ekspor ataupun menjadi impor. Itu banget.
1: Baik Pak, dan apakah BPS melihat ada tren peningkatan Pak untuk sektor industri pengolahan di Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini Pak?
0: Kalau baru kita lihat dari ekspor ya, kalau tren industri ini kita belum dapat itu ya. Jadi ini saja kita saat ini sedang sensus ekonomi, sedang melihat usaha-usaha besar ini. Kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi sebelah jauh, gitu ya, dengan provinsi yang sama besar saja bisa dua kali lipat industri besar ya dari provinsi lain dibandingkan dengan kita. Gitu. Jangan bandingkan dengan Sumut yang udah jauh besar gitu ya dari segi luasnya. Jadi ini perlu digalakkan, perlu bagaimana regulasi disusun, bagaimana iklim investasi itu bisa tumbuh di Aceh. Jadi kita harus melihat dengan sisi kita sendiri Aceh, melihat kita cantik, kita perlu melihat point of view investor itu gimana, nilai Aceh itu gimana. Itu yang perlu kita gali informasi. Di mana sih kita lemahnya sehingga mereka tidak mau ke Aceh gitu misalnya. Kenapa itu industri tidak dimulai di Aceh meskipun bahan bakunya di Aceh? Idealnya kan semakin dekat dengan bahan baku maka industrinya harusnya dibangun di situ gitu kan, karena mengurangi biaya transportasi dan risiko lainnya. Nah, ini yang perlu digali agar investasi itu datang. Ketika industri besar itu datang maka nilai tambah itu akan banyak, industri turunannya, industri akomodasi, transportasi. Kita ingat zaman petrodolar itu masih di Lhokseumawe karena banyak ada industri maka kegiatan ekonomi di Lhokseumawe dan sekitarnya itu tumbuh besar gitu ya. Nah ini yang mulai hilang dan ini ke depan perlu kita persiapkan sebelum misalnya nanti ada, selain dari hasil tambang nanti ya sampai ini mungkin ada gas dan lain-lain, tapi yang punya kita sendiri yang sudah ada sawit CPO ini bisa dimanfaatkan. Demikian Bang.
1: Baik Pak Agus. Nah saya ke Pak Jelani Pak ya. Kita kaitkan mungkin dengan jawaban dari Pak Agus sebelumnya. Pak Jelani, ini terkait dengan investasi. Nah Pak Jelani, kendala terbesar apa nih Pak yang dihadapi oleh investor ataupun pelaku usaha dalam membangun industri hilir di Aceh Pak?
2: Ya, saya sampaikan bahwa untuk menghadirkan investor ke Aceh yang katakanlah untuk bisa mengolah, membuat hilirisasi terhadap potensi pertanian Aceh dan subsektornya seperti perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kita sangat paham dan sangat menyadari bahwa potensi kita, backbone daripada ekonomi kita itu adalah pertanian dan subsektornya itu. Nah, sehingga kalau kita berusaha dengan berbagai cara, strategi, dan bersama-sama kolaborasi, saya pikir kita harus menghilangkan yang namanya bottleneck ya. Bottleneck itu istilahnya kalau itu bisa terbuka maka dia akan kencang sekali jalannya. Artinya kita bisa melihat dari beberapa hal. Yang pertama tentu kepastian hukum. Ya, itu sangat sangat ditunggu dan itu bila kepastian hukum itu ada, itu sangat menarik, akan sangat menarik. Baru kemudian kita berbicara infrastruktur. Kenapa bicara infrastruktur? Karena infrastruktur inilah yang akan mendukung terjadinya efisiensi di dalam setiap usaha. Bahwa hilirisasi itu adalah kata lain daripada pengolahan. Pengolahan berarti fabrikasi. Fabrikasi itu akan melahirkan produk. Produk itu dijual. Dijual itu akan memiliki harga pokok penjualan seperti itu. Nah, cost ini harus minimal. Bahasa lainnya itu cost minimalis atau low cost economy itu harus ada. Apabila hal-hal seperti itu tidak ada, kalkulasinya kemudian, maka harga pokok penjualan daripada produk akan tinggi untuk menutupi biaya-biaya. Nah, ini tentu tidak akan memiliki daya saing produknya bila itu memasuki pasar. Nah, ini masalah. Nah, jadi kemudian apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Tentu kita harus melihat lagi apa disebut kepastian hukum itu apa saja. Nah, tentu ini harus kita inventarisir, harus kita identifikasi, dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Nah, mungkin kita perlu forum yang lebih luas untuk memikirkan ini, bagaimana kemudian supaya industri ini atau manufaktur ini atau hilirisasi ini bisa hadir di Aceh. Karena apa? Hilirisasi ini merupakan ya step kita, dambaan kita. Karena apa? Hanya dengan hilirisasi yang memang potensi kita sudah sangat luar biasa, tetapi sampai hari ini kita hanya bisa tanam, petik, jual, ya, gali, angkut, jual. Jadi hilirisasi itu baik di batu bara, migas dan lain sebagainya ini belum terjadi. Padahal justru di situ nilai tambahnya ada dan itu sangat bermanfaat untuk multiplier effect bagi masyarakat, dampak bagi masyarakat. Dengan hilirisasi sektor pertanian ini pasti menyerap banyak tenaga kerja. Ya, di bidang kelautan, ya, di bidang peternakan, pengolahan hasil pertanian seperti padi, jagung dan seterusnya. Nah, kita sangat menginginkan ini, tetapi sampai hari ini memang tantangan itu belum bisa kita eliminir, belum bisa kita hilangkan. Nah, ini barangkali masih perlu kita bekerja samanya ini lebih intensif lagi, lebih giat lagi, sehingga kita bisa memetakan apa tantangannya yang perlu segera dan prioritas untuk kita kita minimalisir, kalau bisa kita hilangkan. Jadi saya kira untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah daripada hilirisasi ini, challenge ya, tantangan ini harus kita identifikasi dulu. Nah, kita pahami bersama, kemudian kita bersama-sama dengan teman-teman dari entitas ya, dari lembaga terkait, ini bisa kita cari solusi. Saya kira terminologi hilirisasi ini sudah sangat lama digaungkan ya. Memang kalau kita bicara hilirisasi ini indah ya, kita dengar indah, tapi mewujudkannya ini susah, pelaksanaannya susah. Sama seperti kita katakan bahwa kita harus kolaborasi ya, bagaimana kita kolaborasi kalau kita jarang-jarang berkoordinasi? Bagaimana kita berkoordinasi kalau komunikasi pun kita nggak intens, ya kan? Seperti itu. Jadi kita lembaga-lembaga terkait ini, Kadin bersama-sama mungkin dari sisi data, ya, BPS sudah bisa menyediakan, dari sisi pemetaan pasar dan lain sebagainya ini ada di Disperindak, ya, dari sisi para pelaku usaha jaringan dan lain sebagainya ini ada di Kadin. Kadin sebagai lembaga mitra strategis pemerintah ya, jadi betul dengan Undang-Undang 187 ini hari-hari ini sedang merancang ulang apa yang harus kita sampaikan dalam perubahan Undang-Undang Kadin sedang dibahas di DPR RI. Nah, ini tentu aspirasi-aspirasi dari partai masyarakat ini perlu kita tampung. Supaya apa? Supaya Undang-Undang Kadin sendiri ini bisa sinkron dengan undang-undang lain ya.

0: menggerakkan mesin-mesin ini diperlukan tenaga-tenaga yang cepat memiliki keterampilan. Nah, ini tentu harus dilibatkan lembaga-lembaga pelatihan, ya, lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Nah, bagaimana tenaga kerja siap pakai? Artinya kalau hari ini kita katakan bahwa saya mampu, mungkin secara entitas perusahaan ya akan hadir investasi ini, dia tidak melihat bagaimana kemampuan kita, tapi dia bisa melihat melalui sebuah sertifikat. Artinya sertifikasi itu perlu sebagai pengakuan kita dan lembaga terkait untuk dilihat oleh perusahaan-perusahaan investasi tadi. Nah, sehingga dengan kata lain kita mampu bersaing walaupun mereka-mereka ada. Kita tidak bisa juga membatasi tenaga kerja dari luar daerah untuk hadir di sini, tetapi kita mampu bersaing. Nah, ini kita harus mempersiapkan diri melalui lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan, PSMK, politeknik, dan seterusnya gitu.
1: Baik, dari Pak Jarani saya ke Pak Zulfikar.

0: Ada di antaranya kawasan Banda Aceh Sabang Janto atau Basajang, kemudian ada kawasan Aceh Utara, terdapat kawasan Kek Arun Loksmawe, kemudian juga ada kawasan Barat Selatan, Darsela, kemudian juga kawasan Dataran Tinggi Kayu Alas. Di sana juga ada kemudian kawasan Tamiang Timur Langsa atau Tatimla, kemudian juga kawasan Biren, Pidi, dan Pidi Jaya atau Bejadi. Ini terdapat rencana pengembangan kalau di Bejadi ini, yaitu pengembangan kawasan industri cor di Cor Lumpur nanti khusus untuk sentra IKM. Rencana pengembangannya fokus pada industri kimia di Lawung, kemudian industri hulu di Agro di Mila. Demikian mungkin ada daerah-daerah yang juga sedang dikembangkan industri hilirisasi kakao di Paru, kemudian industri pengolahan perikanan di Meredu, dan juga industri pengolahan kelapa di Tano Abe, Tano Anung ya. Nah, kemudian industri furniture juga ada di Blambladeh, di kawasan Biren, dan industri perbengkelan di, juga di Biren. Demikian.
1: Baik Bapak, dan dari pemerintah sendiri bagaimana nih Pak upaya menarik investor untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Aceh, Pak Zulfikar?
0: Ya baik, pertanyaan menarik Pak. Jadi Aceh memiliki sumber daya, memang sumber daya alam yang luar biasa. Pemanfaatan ini alam lokal ini perlu dilakukan dengan teknologi tentunya yang ramah lingkungan, guna meningkatkan produksi berbasis agroindustri secara kelanjutan. Jadi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, cepat, dan pasti, tentunya pemerintah melaksanakan langkah-langkah strategis bagaimana tercantum dalam RPIA tadi, yaitu RPIA di 2025 sampai 2045. Langkah tersebut meliputi penyederhanaan proses izin industri melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Kemudian penguatan pelayanan terpadu satu pintu juga diperlukan, serta penyediaan informasi peluang investasi industri secara transparan. Selain itu, Dinas Perindustrian juga mendorong pengembangan kawasan industri dan sentra industri yang siap pakai, sehingga pelaku industri dan pelaku usaha dan investor memiliki kepastian lokasi, kemudian infrastruktur, dan juga akses bahan baku. Ya.
1: Baik. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita baru saja menyelesaikan sesi kedua terkait hilirisasi dan juga tantangan pengembangannya di Aceh. Kini kita masuk ke sesi tiga sekaligus sesi terakhir pada Banda Aceh Menyapa di pagi hari ini. Dan kita akan membahas dampak hilirisasi bagi masyarakat dan juga masa depan ekonomi Aceh. Baik, saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, indikator apa yang perlu diperhatikan untuk mengukur keberhasilan hilirisasi di Provinsi Aceh, Pak?
2: Pertama investasi yang masuk ya. Kenapa? Karena bicara tentang PDRB, bicara dengan nilai tambah, hilirisasi, tentu ini tidak terlepas dari peran swasta. Uang 1 triliun misalnya di Pak Joy ya, di dunia swasta, efeknya akan sangat lebih besar daripada uang 1 triliun di Pak Zulfikar misalnya, di dinas gitu ya. Nilai tambahnya akan jauh. Jadi selama ini kita mengagung-agungkan, kita besar otsus, tapi itu uang ada di pemerintahan. 10T masuk di pemerintahan, nilai tambahnya, dampak ekonominya akan lebih kecil daripada 10T dari swasta. Jadi kalau kita mengandalkan uang dari pemerintahan saja, itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Maka sangat penting bagaimana menciptakan iklim yang diperlukan oleh regulator, pemerintah, dari menciptakan iklim, menciptakan lahan untuk yang akan tumbuh nanti industri-industri itu. Gitu. Nah, itu yang kelemahan kita, walaupun APBD kita besar dibandingkan dengan provinsi lain, tapi ketika investasi besar, lebih besar di provinsi lain daripada kita, itu jelas dampak ekonominya lebih besar di tempat. Itu satu dari segi. Kemudian berikutnya adalah dari segi besar, kemudian dari segi jumlah usaha. Ya, kita sangat timpang jumlah usaha yang besar, kemudian menengah sama kecil ini, itu sangat timpang. Artinya besar di bawah tapi di atas kecil, sehingga ini

0: kurang di tingkat atas. Industri kita itu sangat kecil jumlahnya itu, walaupun besar-besar. Karena dia akan berpengaruh ketika ada industri besar, tentu dia membutuhkan supplier segala macam dari industri kecil. Nah, makanya itu sangat penting bagaimana dalam proses hilirisasi ini mengundang dari luar agar bisa berinvestasi di Aceh. Itu uang masuk dia tidak, kalau dari pemerintah saja itu bisa menyiapkan lahan, tapi kalau yang bangun itu pemerintah yang bangun akan sangat sulit gitu ya, karena ini B2B new business. Jadi yang mencari penjualnya dan lain-lain itu memenuhi kebutuhan. Jadi sangat penting bagaimana mengundang, menciptakan iklim yang bagus buat swasta agar mereka mau invest di Aceh, bangun di Aceh. Walaupun pasarnya di Aceh, yang kita bilang buat ekspor, tapi buat pasar kita sendiri, ya, daripada kita mengundang, mengimpor barang gitu ya, walaupun dari sesama Indonesia, dari provinsi lain, lebih bagus industri yang ada di sini untuk kita. Karena kegiatan ekonomi ada di kita, tentu punya nilai tambah buat tenaga kerja, buat akomodasi, transportasi, hidup yang ada di Aceh. Saya kira itu yang paling penting buat kita, bagaimana menciptakan iklim yang cocok buat investasi, proses hilirisasi ini.
1: Baik Pak Agus, saya ke Pak Jelani. Pak Jelani, bagaimana Pak peluang UMKM ini agar bisa terlibat dalam pasok industri hilir Pak?
2: Ya, ini pertanyaan yang menarik nih Pak Agus dan teman dari Perindak ya. Kita mungkin di Pak Agus ini pasti ada data skala usaha secara nasional maupun daerah ini UMKM-nya itu berapa persen? Ya, berapa persentasenya dibandingkan perusahaan perusahaan besar atau pengusaha-pengusaha besar atau menengah. Nah, ini menjadi tantangan lain bahwa kapasitas kemampuan melahirkan industri ini paling ya, kalau kita lihat mungkin data IKM-nya ya Pak Jul. Nah, data IKM-nya yang banyak. Nah, jadi bagaimana IKM ini kan rata-rata IRT ya, rumah tangga, hasil-hasil dari situlah. Nah, kalau kita mau memproses atau mengolah potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, contoh saja lah CPO tadi. CPO itu dengan jumlah yang dihasilkan di Aceh itu kan jutaan ton ya. Tetapi kita harus tahu juga struktur usaha itu struktur usaha besar, pengusaha besar dan itu korporasi, ya kan? Nah, apa keterlibatan UMKM di sini, skala usaha kita di sini yang jumlahnya tadi itu lumayan signifikan. Mungkin sekitar 60-70% dari total usaha. Kalau secara nasional itu 95%, luar biasa. Nah, ini belum lagi kita dari 95% itu mikronya, dan otomatis yang mikro ini banyak yang informal. Artinya banyak di situ bahkan secara legalnya NIB-nya juga belum ada ya. Nah, jadi itu yang banyaknya yang berdominasi yang seperti itu. Nah, kalau kita berharap hilirisasi terjadi dari skala usaha yang seperti itu, maka ini kita sangat sangat riskan ya. Nah, akhirnya kita kan harus berharap kepada pemodal nih. Ya kan? Nah, pemodal ini artinya investor. Nah, investor ini kembali lagi seperti tadi, investor itu akan menarik kalau melihat ya kan secara sumber daya okay. Tapi hari ini kita tidak bicara sumber daya alam misalnya. Sumber daya alam akan tinggal sebagai sumber daya alam tanpa modal, tanpa teknologi, tanpa SDM. Ya kan? Harus didukung juga dengan regulasi. Artinya kembali lagi harus ada sebuah iklim. Ya, iklim ini lahir dari sebuah ekosistem. Nah, ekosistem itu ya seperti tadi kita urai. Nah, jadi untuk ke depan kalau menurut saya memang kita harus bersama-sama ya, dari kebutuhan ekosistem ini, apa yang paling skala prioritasnya? Mungkin kepastian hukum. Nah, kepastian hukum mungkin penyederhanaan perizinan, ya kan? Dan keamanan, tidak saja keamanan, tapi juga harus bisa menciptakan kenyamanan. Ini sudah lebih lanjut. Nah, bagaimana kemudian industri kita baru memiliki daya tarik bagi investor, ya kan? Nah, barangkali pemodal, investor sekarang melihat sumber daya alam Aceh itu memang menarik, tetapi tidak bisa kita jadikan sesuatu produk di daerah itu kalau belum didukung oleh ekosistem, ya, dan kepastian hukum dan seterusnya. Jadi kita selalu membahasnya ini berputar, berputar sebagai sebuah siklus. Artinya kita sampai hari ini mungkin kita hanya bisa berharap ini bagaimana bisa tercipta sebuah ekosistem investasi, ekosistem ekonomi yang mendukung tumbuh kembangnya usaha. Dan kalau kita lihat tantangan hari ini, belum kita bicara makro lagi, global ini lebih sulit lagi, lebih banyak lagi tantangannya. Setiap proses itu kan harus memiliki bahan pendukung lain, tidak bisa hanya misalnya kita mau mengolah apa bahan sumber daya alam kita, komoditinya, tapi tambah didukung oleh bahan baku penolong, katakanlah material-material lainnya, ini kan kita nggak bisa proses. Nah, untuk bisa mendapatkan bahan baku pendukung, kita harus mengimpor dari tempat lain. Nah, ini kembali lagi biaya transportasi karena jarak tadi, logistik dan sebagainya. Nah, ini akan menyulitkan seperti itu. Jadi maka ekosistemnya yang harus ditumbuh kembangkan, dilengkapi, tapi prioritas dulu. Ekosistem itu apa? Kepastian hukumnya dulu. Jangan misalnya izin kita di daerah sudah keluar, tapi kemudian nggak bisa dilaksanakan, ternyata masih bermasalah dengan izin pusat, katakanlah seperti itu. Ini dalam ranah regulasi. Karena ini harus ada sinkronisasi, diharmonisasikan, sehingga ada kepastian bagi pelaku usaha, dunia usaha, dalam hal ini para pemodal ataupun yang memiliki biaya-biaya yang kategori skala usaha korporasi lah ya. Jangan dari UMKM kita berharap ini tidak akan terjadi secara signifikan, dan ini makan waktu yang cukup lama. Saya pikir itu, Pak.
1: Baik, Pak. Nah, terakhir ini ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, target apa, Pak, yang ingin dicapai pemerintah Aceh terkait peningkatan nilai tambah komoditas daerah, Pak?
3: Pak, bisa diulangi?
1: Target apa yang ingin dicapai pemerintah Aceh terkait peningkatan nilai tambah komoditas daerah, Pak Zulfikar?
3: Targetnya, Pak, ya. Targetnya berarti kita, kalau berbicara target, Pak, artinya ke depan tentunya akan banyak hilirisasi yang harus kita tumbuh kembangkan di Aceh, ya, seperti saat ini itu sudah tumbuh juga hilirisasi refinery, Pak. Banyak refinery yang sedang diproses dan juga ada. Kemudian untuk beberapa tahun ke depan itu yang paling realistis segera hilirisasi adalah itu Kamera Center Refinery. Bagus, CPO dan turunan, karena hilirisasi industri agro khususnya refinery dan turunan, mengingat Aceh mempunyai potensi CPO itu yang cukup besar, ya, lebih dari 1,7 juta ton per tahun dengan ada 53 PKS yang juga beberapa waktu yang lalu sudah menandatangani kesepakatan, apakah itu sudah final atau belum, bahwa dari 53 PKS itu sepakat menandatangani kesepakatan untuk tidak mengeluarkan hasil daripada CPO itu keluar dari Aceh, dan sehingga bahan baku di sini cukup untuk membangun pabrik minyak goreng, misal itu seperti itu, di mana juga di pantai timur itu menghasilkan ada 600 ribu ton per tahun, dan sisanya ada di pantai barat. Selain itu, melihat kebutuhan konsumsi minyak goreng di lokal Aceh saja dengan jumlah penduduk yang 6,1 juta jiwa lebih kurang saat ini mencapai 94 ton per tahun. Kebutuhan selain dapat didistribusi juga ke luar Aceh. Sehingga dengan potensi bahan baku CPO tersebut, hilirisasi industri pabrik minyak goreng di Aceh itu dapat mempunyai peluang yang sangat besar. Dengan perencanaan lokasi ada di pantai timur satu dan di pantai barat selatan satu, dengan didukung infrastruktur pelabuhan seperti Malahayati, kemudian Kerembuku, Calang dan Melabuh, demikian.
1: Baik, ya, dan pendengar dan juga pemirsa, jawaban dari Pak Zulfikar tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Banda Aceh Menyapa untuk edisi hari ini 3 September 2026 di hari Kamis Manis, ya, apalagi saat ini cuaca juga lumayan mendukung untuk melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih Pak Jelani, Pak Agus dan juga Pak Zulfikar yang sudah bergabung di dalam dialog Bahan Acep Nyapa, Pak ya. Terima kasih juga kami ucapkan ini kepada Cut Abang Hitam yang tadi sudah bergabung sama kita ya sebagai penelpon pada hari ini ya. Dan juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa bisa menyaksikan kembali dialog ini lewat YouTube RRI Banda Aceh Live setelah dialog ini berakhir. Dan tentunya mungkin apabila Anda ingin membaca berita tertulis ataupun juga reels bisa langsung ke rri.co.id Banda Aceh ataupun bisa juga membaca berita-berita yang kami hadirkan juga lewat Instagram di rri_bandaaceh. Saya Amar pamit undur diri ya, juga sekaligus mengakhiri Banda Aceh pagi ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini jumpa kembali bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk cuaca kota Banda Aceh yang saat ini berawan tebal ya, dan saat ini gerimis tipis ya, untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda di pagi hari ini. Jadi jangan lupa membawa mantel atau jas hujan ya, karena saat ini di seputaran Belang Padang nih terpantau oleh kami mulai diguyur hujan walaupun tidak lebat. Ya ini bisa sedikit menghalangi aktivitas Anda. Dan pendengar, di pagi hari ini lagu kepilihan serta beberapa informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
0: Pro 1 Banda Aceh.

sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh. Bersama saya Arso yang menemani Anda di pagi hari ini dalam Banda Aceh siang ini. Pendengar, BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan informasi tinggi gelombang yang berlaku pada 3 sampai dengan 6 September 2026. Dalam periode tersebut, sejumlah wilayah di perairan Aceh berpotensi mengalami gelombang tinggi setinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Perakiraan BMKG SIM M. Jamal mengatakan kondisi itu dipengaruhi aktivitas gelombang ekuatorial Rosby di wilayah Aceh serta gelombang Kelvin di sebagian besar Pulau Sumatera. Selain itu, daerah belokan angin dan konversi turut mendukung peningkatan aktivitas konektivitas di wilayah Aceh. BMKG juga mencatat suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia, bagian barat Sumatera dan perairan timur Aceh berpotensi meningkatkan penguapan. Kondisi tersebut dapat menambah kandungan uap air di atmosfer yang berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di Aceh. Pola angin di wilayah perairan Aceh umumnya bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan berkisar 2 hingga 28 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Sabang, Banda Aceh, perairan Aceh Besar, Melabo, serta perairan selatan Simelu. Peringatan dini gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter ini berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya, Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Potensi serupa juga diperkirakan terjadi di perairan Aceh Besar, Melabo, serta perairan selatan Simelu. BMKG mengingatkan kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan ketika berkecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang diminta mewaspadai kondisi laut ketika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Baik, dengar, dimanapun Anda berada masih menemani Anda di saat ini dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Nanti kalau Vipoya kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Iya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam

0: dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
0: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meissner pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju.

0: sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
2: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sebagainya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya.
4: Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Ke Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukan Dmitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang kasih gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0.

0: Ya, pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuma seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya. Generasi sekarang masih begitu, sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub kedaratan juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali, sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: kali itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak? Praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
0: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
0: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ghadati wa min kulli ainin lamat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Doa mohon panjang umur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil almizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
2: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الحناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali. Sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyoras hacel bapak-bapak dari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya katore ditsa bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia

0: adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
2: Indonesia adalah salah satu pemain utama partner Rusia di Timur Asia.
3: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
2: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
3: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
2: Развивается торговля, она растет.
3: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
2: В прошлом году свыше 12% плюс.
3: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
2: Работает совместная комиссия в этом
3: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
2: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
3: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Международных площадках везде.
4: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
5: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
6: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
5: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
7: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu, berdampak juga sama omset.
5: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Sati Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
8: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
9: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
8: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
9: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
10: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
9: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
11: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
12: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
13: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
11: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
17: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
16: Between Indonesia and Malaysia, including through
18: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
16: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
17: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
19: Trying to make sure that how
20: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
17: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
21: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
22: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
21: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
22: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
23: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
22: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
24: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
22: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
25: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya.
0: Tina Indonesia atau Baramtin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Baramtin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
1: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
2: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralatan tiga dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang gitu ya. Ya, tiga dekade kita bebas ya, di tahun 2022 masuk ya, dan pasar langsung di tahun itu tidak nampak ya. Ya, akibat penyakit itu masuk ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu ya, kan dengan perdagangan ya. Ya, dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit itu.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
3: Di negara Indonesia yang akan mencegah yang berasal dari luar negeri.
0: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Baramtin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
6: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Iksan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya kemarin yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin langsung semua ya pada tipis. Mungkin yang kurang aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
6: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sebagai kata dalam tempurung adalah peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang terbatas. Peribahasa ini menekankan pentingnya memiliki pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap pengalaman baru untuk memahami dunia dengan lebih baik. Singkil malam ini.
1: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan bawa botol minum sendiri. Tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana malam hari ini ya, untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya sedang terjadi hujan, walaupun hujannya tidak deras tapi sudah membasahi rerumputan dan juga tanah kering di wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan di suasana malam hari ini serat malam Anda menyenangkan, dan Anda juga yang mungkin sedang di perjalanan untuk lebih berhati-hati, lebih waspada, apalagi cuaca yang hujan saat sekarang. Sekarang ini Anda harus lebih waspada, terutama di daerah yang jalanan rusak ataupun licin, serta daerah yang rawan kecelakaan. Saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat malam Anda bersama keluarga maupun rekan-rekan Anda di malam hari ini. Lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan. Sebelum kami kumandangkan waktu suruhan ajaan sholat isya untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali, sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

Akhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di Kamis 3 September 2026. Akhir kata, saya Ariani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: maksud kamu apa?
1: Mas, kamu itu kan udah punya istri, tapi masih aja jalan dengan wanita lain. Kamu anggap aku ini apa, Mas? Buta? Tuli apa aku ini? Kamu kira aku gak tahu gimana kamu di luar sana?
0: Udah deh, kamu gak usah bawel.
1: Kalau Mas gak mau ngerubah sikap Mas, mending pisah aja sekalian kita, Mas.
0: Ah, terserah kamu lah. Pagi-pagi udah bikin masalah.
1: Aku gak tahan dengan sikap kamu, Mas, yang gak pernah mau berubah. Sudah punya istri, punya tanggung jawab, tapi masih aja bersikap seperti bujangan.
0: Hei, dengar ya. Sekali lagi kamu banyak ngomong, aku tampar kamu.
1: Ya udah, tampar, Mas. Tampar nih, nih pipi aku nih. Ceraikan aku sekalian, Mas, daripada terus menanggung rasa sakit hati seperti ini.
0: Melawan ternyata kamu ya. Udah dibilangin dia malah ngomong yang aneh-aneh. Diam kamu.

0: Sudah 3 hari Mona pergi dari rumah. Suntuk juga aku kalau sendiri terus di rumah sebesar ini. Ah, aku telepon Julia aja lah. Hai sayang, apa kabar? Kamu lagi ngapain nih?
1: Eh sayang, aku baik kok. Kamu gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Iya, aku baik-baik aja kok. Sayang, aku pengen ketemu kamu nih.
1: Pengen ketemu aku? Aku juga pengen ketemu sama kamu. Kapan? Di mana?
0: Gak tahu nih. Di mana ya enaknya? Di rumahku aja ya?
1: Yang bener aja kamu mas. Masa kita ketemuannya di rumah kamu? Emangnya istri kamu kemana?
0: Dia lagi gak di rumah. Tenang aja, aman kok.
1: Yakin? Yaudah deh kalau gitu, satu jam lagi

0: Hai sayang.
1: Benar kan yang aku bilang, istriku gak ada di rumah?
2: Ya iyalah, kalau ada bisa panjang urusannya. Mas, kita ngobrol di dalam aja yuk. Gak enak aku diliatin tetangga. Wah, rumah kamu besar dan nyaman ya mas.
1: Kamu suka? Nanti aku buatkan rumah yang seperti ini ya, untuk kita ya.
2: Beneran mas? Aku tunggu ya mas janji kamu. Aku maunya yang senyaman ini juga, ya mas?
1: Tenang aja, kapan sih aku bohong sama kamu sayang? Percayakan sama aku sayang. Bentar ya sayang, ada yang datang. Aku ke depan dulu ya.
2: Jangan bilang itu istrimu ya mas.
1: Enggak kok sayang, bentar ya.
3: Sorry bro, aku datang gak bilang-bilang. Di dalam ada Julia ya? Memangnya istrimu gak marah apa?
1: Istriku yang gak di rumah lah. Yang bener aja dia ku biarkan ketemu dengan Julia.
2: Sayang, aku pulang aja ya.
1: Loh, kok pulang sih? Kamu gak marah kan?
2: Enggak kok sayang. Nanti malam, telepon aku ya.
1: Oke sayang, makasih ya udah mau datang kesini. Sayang, hati-hati ya.
3: Wah, keterlaluan kamu Di. Bukan cuma selingkuh, tapi selingkuhan kamu pun kamu bawa masuk ke rumah. Kasihan loh istri kamu. Sudah terlalu parah kamu menyakiti dia.
1: Ya, aku kan cuma senang-senang aja. Gak mungkin lah aku nikahin Julia dan menceraikan Mona.
3: Adi, apapun alasannya itu adalah sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan bagi perempuan. Udahlah, coba kamu berpikir sedikit. Rasakan apa yang istri kamu rasakan. Coba saja dia tahu kamu bawa selingkuhan kamu masuk ke rumah kalian. Seberapa tririsnya perasaan istri kamu?
1: Ya udah, aku malas bahas masalah yang beginian. Ngapain sih kita ribut?
3: Bukan begitu. Aku cuma mau mengingatkan kamu saja. Sebagai seorang teman sejak kecil, ada kewajiban aku untuk mengingatkan kamu. Sadarlah, semua yang kamu lakukan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat tidak manusiawi.
1: Ya, makasih ya. Aku paham kok maksudmu.
3: Bro, aku pulang dulu ya. Ingat tuh bro, perbuatan kamu sangatlah tidak terpuji. Dan kelak, kamu akan mendapatkan balasan dari semua ini. Berpikirlah dengan terang. Tubuh sehat dan pesona yang kamu miliki saat ini tidak akan bertahan untuk selamanya. Tuhan ini maha adil loh. Jika saat ini kamu menorehkan luka pada orang lain, maka cepat atau lambat luka itu akan kembali pada diri kamu sendiri. Aku pulang dulu ya.
1: Ya, makasih ya bro, udah mampir.

0: Mas Adi. Kenapa hilang kabar begitu aja? Udah seminggu dia gak ngasih kabar. Gak biasanya dia gak hubungin aku. Kayaknya besok aku harus mampir nih ke kantornya. Bisa jadi terjadi sesuatu dengan dia.
1: Kamu gak usah mencariku sayang, karena aku sudah datang.
0: Ih Mas nih, kejutan ya, ya ampun. Aku rindu sekali Mas, kamu kemana aja?
1: Julia, maafkan aku ya. Aku merasa bersalah kepada istriku dan pada kamu juga. Aku ingin mengakhiri hubungan kita ini. Aku rasa aku itu telah berdosa kepada istriku.
0: Apa Mas? Kamu ingin mengakhiri hubungan kita? Dari awal sudah aku duga ya Mas, kamu memang gak berniat serius dengan aku. Kamu jahat Mas, kamu telah mempermainkan aku.
1: Aku tahu aku salah. Semoga kamu bisa mendapatkan penggantiku yang lebih baik. Aku mohon maaf ya.
0: Kamu jahat Mas, pergi kamu dari sini.

0: Kumohon pulanglah ke rumah kita. Sampai kapan kamu mau tinggal di sini?
1: Aku lebih tenang tinggal di sini bersama mamaku, Mas. Mas pulanglah. Bukannya Mas sekarang bebas mau jalan dengan siapapun karena aku gak ada di rumah.
0: Apa kamu tidak mau memaafkan aku? Pulanglah. Aku tidak akan menyakitimu lagi.
1: Sungguh, Mas. Sungguh aku mau memaafkan kamu. Tapi kamu tidak pernah memikirkan perasaan aku selama ini. Aku istrimu, Mas. Tapi kau malah senang-senang dengan wanita lain. Kamu tahu, Mas. Hatiku sakit, Mas. Sakit tidak bisa menerima kenyataan ini.
0: Mona, istriku. Manusia itu memang tidak pernah luput dari kesalahan. Dan dari sekian banyak kesalahan yang terlanjur aku lakukan, mungkin perselingkuhan ini adalah salah satu kesalahan yang teramat sangat sulit untuk kau maafkan. Namun, baru saat ini aku bisa membuka mata hatiku bahwa apa yang selama ini aku lakukan adalah sebuah pengkhianatan dan sebuah perbuatan yang tidak manusiawi. Dengan rasa penyesalan yang teramat dalam, aku minta maaf sama kamu. Aku sangat sadar kesalahanku terlalu sulit untuk dimaafkan. Tapi, hanya dengan memohon maaflah yang bisa aku lakukan.
1: Terkadang memaafkan memang menjadi hal yang sangat sulit, Mas. Tapi bagiku, maaf adalah cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Sesakit apapun aku sama kamu, Mas, aku tidak pernah menyimpan rasa dendam. Mas adalah suamiku, dan aku akan selalu menjadi istrimu. Aku merasa bersyukur jika ternyata Mas memang benar-benar mau insaf.
0: Aku berjanji, hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih atas maaf yang kamu berikan.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setianya Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Untuk Banda Aceh malam ini di edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Khaira hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di malam hari ini kita awali dengan satu informasi, yaitu program studi budidaya perairan FKP Universitas Syiah Kuala menggelar puncak The 3RD International Aquaculture Creative Sharing 2026. Dan ajang ini merupakan ajang internasional yang mengusung tema Aquaculture Horizon dan berhasil menjaring 78 karya dari perguruan tinggi nasional hingga internasional. Nah, peserta kompetisi ini pendengar melalui kategori karya tulis ilmiah, kemudian videografi, dan juga poster dengan fokus pada kreativitas serta inovasi aquaculture dan berkelanjutan. Menariknya, kompetisi ini juga diikuti peserta dari Malaysia dan China. Dalam acara penutupan, para mahasiswa mendapat pembekalan tentang pentingnya keterampilan STEM bagi lulusan aquaculture. Harapannya dari kegiatan ini, pendengar, tentunya generasi muda mampu menghadirkan inovasi untuk memperkuat ketahanan pangan biru Indonesia di masa depan. Demikian untuk informasi di malam ini, pendengar, dan sesaat lagi, seperti biasa setiap Kamis malam, kita akan mengikuti pelajaran tajwid bersama dengan Ustadz Dr. Asnawi MA. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-Qur'an hudan lil-muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Saudara qari dan qari'ah, para pendengar yang dirahmati Allah, kembali kebersamaan kita dalam siaran tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh mengangkat makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Dan nanti jangan lupa anda gabungkan diri anda membacakan makra ini dengan nombor kontak 0651 44336. Mari kita mendengar membaca bersama makra surah Al-Anfal mulai ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

حتى يغيروا ما بأنفسهم

وكل كانوا ظالمين. Saudara qari dan qariah, para pendengar yang dirahmati Allah, saatnya Anda kini dapat membacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan dengan nomor Anda gunakan 0651443336 sambil menunggu Anda ingin bergabung bersiap-siap. Mari kita membahas tajwid berikut ini, surah Al-Anfal ayat 53. Dengan dua harakat panjang pada kalimah zalika, yaitu huruf za yang menjadi bacaan mad, mad asli. Kemudian pada kalimah anna dengan wajibul gunnah tasydid nun. Dengan lafaz taqlid atau lafzul jalalah pada kalimah Allah, serta mad asli dua harakat panjang dan tidak bernengung apabila mim mati bertemu dengan ya. Di sini lam yaku idhar syafawi, mim mati bertemu dengan ya, mim mati bertemu dengan bukan mim dan ba, semuanya idhar syafawi. Mughayyira dengan lafad tafkhim dan mad iwad apabila waqaf. Mughayyira ru itu tafkhim, ra panjang menjadi mad iwad baris dua di atas waqaf. Dan dalam keadaan di sini wasal tanwin bertemu dengan nun dengan wajib dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yang tadi wajibul gunnah, sama-sama tasdid nun. Kalau anna adalah baris satu alifnya langsung tasdid ke nun. Kalau di sini baris dua, baris dua tanwin, sama berdengung tiga alif enam harakat dan namanya yang berbeda. Tadi anna wajibul gunnah karena alif satu baris. Kalau di sini mughayyiran, mughayyiran ni'mah, yaitu dengan idgham bi gunnah karena baris dua atau nun mati bertemu dengan nun. Kalau ra ni satu baris, itu wajibul gunnah seandainya ra nya baris satu. Berikut ni'matan an'am, tanwin bertemu dengan alif, tidak didengungkan karena di sini dengan idhar halqi. Kemudian juga setelahnya nun mati bertemu dengan ain, juga idhar halqi. Ada enam huruf halqi itu, yaitu di antaranya nun, alif, ha, nun, ghain, ain, kemudian ha di sini dengan idhar. Dan yang tadi bertemu dengan nun idhar juga tetapi baris dua sebelumnya. Kalau di sini baris dua sama dengan nun mati, tanwin nun mati. Juga di sini nun mati bertemu dengan ain juga dengan idhar. Yang diidharkan yaitu huruf nun, na'a, n'a, ni'matan a, kemudian an'a, tidak berdengung dan masing-masing ya tidak didengungkan, baik tadi nun mati tanwin bertemu dengan alif dan di sini juga nun mati bertemu dengan ain. Pada kalimah ha dua harakat panjang sebagai man asli, demikian juga pada kalimah ala, la nya yang menjadi mad asli. Kalimah qau, qaumin, jadi di sini huruf qaf mati waw, biasanya yang mati waw yang harakat dhammah sebelum waw itu menjadi mad asli, dan di sini sebelum waw mati ini baris di atas maka mad lain
Jadi qaumin, qauman, alaihi, kemudian saufa, saufa, kemudian ghayra. Nah, ini adalah dengan dengan lafaz mad lain. Kemudian apabila waqaf dia berlaku juga mad arid disukun ala qaum. Dan diwasalkan di sini min tanwin baris dua nun mati, karena baris dua tanwin sama dia di akhir ada nun mati, bertemu dengan ha yaitu dengan ilhar halqai. Seperti tadi di depan nun mati bertemu ain, nun mati bertemu dengan alif, dan di sini tanwin nun mati bertemu dengan ha, tidak didengungkan. Kemudian ta mad asli dua harakat panjang, yughayyiru lafat ra dengan tafkhim tebal karena baris ra baris tumma, dan setelahnya sebagai mad panjang sealif dua harakat, ghay yughayyiru panjang dua harakat. Ma mad asli juga kemudian nun mati disembunyikan, ikhfa bertemu dengan fa, amfu anfusihim, kemudian mimmati bertemu dengan waw idhar syafawi, dan wajibul gunnah atas nun bertasdid, wa anna dengung tiga alif enam harakat, dan dilafadkan Allah dengan lafzul jalalah, dan man asli panjang dua harakat, panjang mi man asli pada kalimah sami' sami'un. Kalau sami' man arid disukun, tetapi kalau kalau ber, ber dimatikan, dimatikan karena waqaf mad alif disukun, dan di sini mi'un menjadi mad asli diharakatkan ainnya. Kemudian juga tanwin bertemu dengan ain sami'una dengan idhar halqi. Di sini sudah nun mati bertemu dengan ain, adanya sudah kita dapati dengan idhar halqi. Nun mati bertemu dengan alif, ya. Kemudian nun mati tanwin bertemu dengan ha dengan ilhar. Di sini juga tanwin bertemu dengan ain, sebagaimana tadi di depan di an'am, ya. Di sini sami'un'a, nun mati tanwin bertemu dengan ain pada kalimah

0: وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Kita lanjut sebagai mana berikut ini, yaitu pada kalimah A, Ali, kalimat Ali, huruf A. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, silakan, masih kecil suaranya.

بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة لم يكن

بهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan Ibu Mardiana.
0: Ibu Mardiana.
1: Iya, silakan Ibu Mardiana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

يتقون فإما تثقفنهم فإما تثقفن

0: صِرَاطَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Di belakang Bu Arni siapa lagi?
0: Oh, udah habis Ustaz.
1: Oh, Bu, Ibu Arni terakhir ya?
0: Ibu Siti enggak?
1: Ibu Siti Zahra ya?
0: Lagi berhalangan Ustaz.
1: Oh iya. Sekarang yang ini Ibu Siti Zahra, Zahra ha? Halo?
0: Iya Ustaz.
1: Iya, iya.
0: Zahra.
1: Iya. Iya, terima kasih Ibu Siti Zahra telah membacakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya, demikian saudara pendengar yang mereka para ibu ini dari Gereja Kajato satu pengajian sudah membacakan surah Al-Anfal tadi ayat 53 hingga 57. Halo, assalamualaikum.
2: Assalam.
1: Iya, dengan Pak Rusli.
2: Kan saat ini Ibu Kheria dari Gereja Kajato.
1: Oh, Kajato ya, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أعمها لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما

0: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Dengan Ibu Erni. Halo, ini dengan Ibu Erni tadi ya. Halo Ibu. Dengan Ibu Erni ya.
2: Kanin.
1: Gak jelas namanya. Dengan Ibu. Halo Ibu. Dengan Ibu. Aduh putus. Ya demikian saudara, belum jelas namanya tadi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, silakan dengan Adi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'anna Allah lam yakum mughayyiran ni'mata an'amaha 'ala qaum. Ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna allaha samiun alim. Kada bi ali fir'auna wal ladzina min qablihim

Fir'aun wa kullum kanu zalimin inna syarrat dawati inda Allahi alladzina kafaru fahum la yu'minun alladzina hatta minhum summa yang kuduna dahum

0: takut. Fa'imma talqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yazakkarun. Sadaqallahul azim.
1: Iya, sambung dengan neknya.
2: Ya, maaf.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Kadabi ali fir'auna wal-lazina min qablihim kadabu bi ayati rabbihim fa'ahlaknahum bidunubihim wa'arakna ala fir'aun. Fakullun tanu zalimin. Inna sarwat jawabi inna Allahi alladhina kafaru alladhina kafaru fahum la yu'minun. Alladhina aminum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Fa imma

0: لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Ya, demikian sobat pendengar, adik Saleha dan neknya Dimatai. Ya, di belakang neknya silakan kembali bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan 0651-44336. Anda gunakan nomor telepon untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بهم وأحرقناهم بذنوبهم وأعظمناهم.

0: Itu B enggak panjang, Bu Nur.
1: Ya.
0: Bu Nur, itu B-nya enggak panjang. Inna syarrud dawabbi 'indallah. Ya.

أحد من منهم ثم ينقلون.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, setelah Ibu Nursiah, silakan gabungkan diri Anda dengan 0651443336 untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Ya, sambil menunggu, kita lanjutkan bahasan tajwid berikut ini dengan Ali, yaitu man asli, kemudian fir lafatra dengan tarqiq, ramati sakin lafadznya dengan memperhatikan huruf yang mematikan ra tersebut. Apabila ra itu mati huruf sebelumnya berada di atas, maka seperti ra berada di atas far misalnya, dan juga sebelum ra itu berada di dhammah, maka seperti ra dhammah ru qur quran furqan. Tapi di sini sebelum ra mati, sebelum ra mati huruf yang mematikannya itu huruf fa baris di bawah, maka ra seperti bacaan baris di bawah, baris kasrah ri, berarti tarqiq. Jadi di sini lafaz fir, tidak fir, fir fir'au. Au madlin sealif dua harakat panjangnya, kemudian walladzi man asli. Bacakan dengung pada nun mati bertemu dengan qaf pada kalimah min qablihi, min qabe, dengan ukurannya dengung 3 alif 6 harakat ikhfa, dan qab dengan qalqalah. Apabila wasal pada kalimah qablihim, mim mati mim sakin bertemu dengan kaf dengan idhar syafawi. Bu man asli dua harakat panjang, bi ayati aman asli, ya man asli masing-masing panjang sealif dua harakat.

0: Juga lafaz ra dengan rabbihim dengan tafkhim, ra baris di atas dan tidak berdengung. Rabbihim fa ahlakna, karena mimati bertemu dengan fa idhar syafawi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Volume mohon dikecilkan lagi.
1: Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Sampai ayat berapa, Ustaz?
0: Sampai ayat 57 dari 53.
1: 53
0: Ustaz. Iya. Bu Nani.
1: Ya, Ustaz.
0: Radionya ini, volumenya.
1: Iya, Ustaz.

فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وأعرق

0: Ada ikhfanya, Bu.
1: Hah?
0: Ada ikhfanya. Wa kullum.
1: Wa kullum.

0: يذكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nani di Lambuk. Ya, baik, saudara pendengar, saudara qari dan qariah, masih kesempatan Anda bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Babe, silakan.

0: جمع
1: في كل مرة
0: في كل

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Babe Patimura di Banda Aceh. Ya, saudara pendengar, saudara qari dan qariah masih bersama Pusat 1 RRI Banda Aceh. Silakan bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57 dengan nomor kontak belakang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bu Nelly, silakan.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Ya, sama-sama.

0: يتقون
1: لا يتقون
0: في كل مرات وهم لا يتقون.

0: Tarun. Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Laili di Pagar Air. Dasarlah Ibu Nur Laili, silakan. 0651 anda gunakan 0651 44336. Bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Sambil menunggu, kita lanjutkan, kita beralih dengan makhrajul huruf. Bahasan makhraj huruf, makhrajul huruf yaitu dengan makhrajul syajariyah. Yang kemarin itu halqiyah, kemudian ada lahwiyah, sudah mendekat ke kaf dengan kaf, kaf dengan kaf, dan mendekat ke lidah. Assalamualaikum.
2: Salam Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, ya. Saya tadi enggak habis Ustaz, sambung ya.
1: Iya, boleh, silakan Bu Rasna.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وإما فَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Yang terakhir tadi ibu siapa? Ya Bu Erni ya.
2: Tadi Ibu Erni.
1: Oh ya, terakhir ya.
2: Udah itu Ibu Khairia.
1: Oh Ibu Khairia. Ya. Jadi Ibu Zahra tadi ada kan? Enggak ada.
2: Zahra masih belum keluar Ustaz.
1: Oh belum ya. Berarti tadi Ibu apa? Ibu Erni dan Ibu Khairia ya.
2: Iya.
1: Oh iya. Ya, terima kasih Bu.
2: Ya, makasih sama-sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, demikian Ibu melengkapi lagi Ibu Rasna di Gecikai Jatuh. Silakan yang belum, silakan dengan 0651 44336. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Nur Azizah, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'anna Allah lam yaku mu'ayran. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. بدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأغرقناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن الشهر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عدت منهم ثم ينقضوا عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فَإِمَّا تَسْقَطَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ قَلَقْ مَلْقَلْطَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfa Daikop.
2: Hafalan Juhul An-Yusuf ke warat dua rasanya.
1: Oh iya, iya. Berarti kau sempat ya?
2: Lepas di Lumatan.
1: Ah, iya, iya.
2: Hari ini bukan?
1: Iya, iya. Ya, demikian saudara pendengar dengan Ibu Nur Azizah di Lam Ara. Ya, setelah melihat Ibu Nur Azizah, ya silakan 0651 44336. Menunggu Anda. Ya, sekarang yaitu dengan makhraj huruf makhraj asy-syajariyah, yaitu syajaratun batang. Maksud di sini batang lidah, pertengahan lidah. Syajariyah yaitu batang lidah, di sini terbentuk huruf, yaitu menghasilkan huruf di sini, yaitu huruf dad. Kemudian huruf shin, berikut huruf iya, dan terakhir huruf jim. Inilah huruf syajariyah, huruf yang di tengah-tengah lidah. Karena di lidah itu banyak bahagian nanti huruf yang termuat di dalamnya. Jadi yang syajariyahnya yaitu dad, shin, kemudian iya dan jim. Dan terdapat di dalam makra huruf-huruf syajariyah ini, yaitu pada kalimah yaku. Yang yaku itu lam yaku tadi, di sini ada huruf ya. Kemudian pada kalimah mughayyiran, di sini kalimah ini juga mengandung huruf syajariyah, huruf ya. Berikut yughayyiru, keduanya di sini huruf ya, yughayyiru. Pada kalimah biayati, yaitu huruf ya juga. Kemudian pada kalimah syarra, di sini huruf syajariyahnya huruf shin, syarra, sya. Kemudian yu'minu, yaitu huruf ya lagi. pada kalimah yang kuduna di sini huruf ia, yang bahasan huruf syajariyah. Berikut yattaqun, juga di sini huruf ia di awal yattaqun. Kemudian fasyarrid, juga huruf sin, fasyarrid dengan huruf syajariyah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya silakan Umairah.
3: Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama, ada yang nyambung? Pak Zikri?
0: Enggak Ustaz.
1: Ya, kemudian Hasna enggak juga?
0: Sama lagi lah.
1: Mau?
0: Enggak Ustaz.
1: Oh iya.
0: Enggak.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Fatimah di Lampu. Oh ya. Setelah Ibu Fatimah, silakan membacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan nomor Anda gunakan 0651443336. Ya, baik saudara pendengar, yang tadi huruf itulah huruf-huruf syajariyah yang terdapat di dalam makra, ya, huruf di tengah-tengah lidah, yaitu huruf dad, shin, ya, kemudian jim. Dan berikut kita lanjutkan bahasan tajwid tadi pada kalimah sebelumnya, pada kalimah min qablihim, ya, nun mati bertemu dengan qaf ikhfa, kemudian qab qalqalah rabbihim fa ahlak, min mati bertemu dengan fa, yaitu dengan idhar tidak berdengung, idhar syafawi, kemudian ahlaknahum, naman asli panjang sealif dua harakat, kemudian ha, min mati bertemu ba dengan idgham, dengan ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan ba, mim mati bertemu dengan mim, dia tergolong langka, jarang ter, ya, jarang terdapat di dalam makra ataupun ayat-ayat yang lain ketimbang dari hukum nun, hukum ikhfa. Ya. Di sini mim mati bertemu dengan ba dengan ikhfa syafawi. Kemudian numan asli bidhunubihim, berikutnya lagi mimati bertemu waw dengan ilhar, ya, ilhar syafawi. Agraqo, di sini qaf qalqalah, agraqna, kalau ghin bukan qalqalah, tidak baca dengan agu, agraqo, qo di sinilah qalqalah. Namat jais mumfasil panjang tiga al, dua alif empat harakat, kemudian aman asli fir'aun lafadz ra dengan tarqiq au madlin, dan kalau waqaf di sini aun man aril sukun, ya, kemudian wa kullun tanwin bertemu dengan kaf dengan lafadz ikhfa kullun, kemudian ka dan dengung tadi tiga alif enam harakat, kanu masing-masing man asli dua harakat panjang, wa man asli, kemudian min man arid disukun panjang tiga alif enam harakat.

صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kita akhiri sampai di sini berhubung waktu sudah membatasi pertemuan ini. Dan bermanfaat dalam membaca Al-Quran tetap terjaga dari tajwid yang kita pelajari. Dan yang sempat malam ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh membacakan makro, yaitu Ibu Rasna di Cikai Jato, kemudian Bu Marlinda, kemudian Bu Mardiana, kemudian Ibu Siti Zahra Khairiyah, ini adalah di Kayu di Gece Kayu Jato. Berikut dengan adik Salehah Matai, kemudian neknya di Matai, Ibu Nursiah di Pulau Aceh, kumudian Bu Nani Lambu Babi Patimura di Banda Aceh, Bu Nulaili di Pagar Air, Humairah di Sigli, dan terakhir Ibu Cut Fatimah

di Lampau. Dan bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam Jumat akan datang, kembali hadir ilmu tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan tunggu, insyaallah kita bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, oldies Indonesia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Tentunya di malam hari ini saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan di malam hari ini juga kita sudah mendengarkan lagu-lagu dalam Ruang Rindu ya. Sesaat lagi tentunya akan saya bukakan Ruang Rindu untuk Anda. Bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dan tadi juga sudah saya hadirkan dua lagu. Ada dari Camila Cabello dengan judul First Man dan juga Bruno Mars dengan judul Leave the Door ya. Oke, kita informasikan dulu mengenai Camila Cabello yang merupakan seorang penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat, dan ia merupakan keturunan Kuba, Meksiko. Nah, pendengar, ia dikenal lewat lagu populernya seperti Havana, Never Be The Same, dan juga Senorita. Nah, sebelum bersolo karir, ternyata Camila merupakan anggota grup vokal Fifth Harmony. Oke, demikian pendengar untuk sekilas ya informasi mengenai penyanyi Camila Cabello dalam Ruang Rindu di malam ini. Tentunya kami akan terus menghadirkan lagu-lagu Ruang Rindu Manca Hits ya untuk Anda pendengar, sambil menemani Anda yang masih beraktivitas mungkin hingga saat ini, dan juga untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk tidur ya, dan juga untuk Anda yang sedang beristirahat di teras rumah sedang menikmati suasana malamnya. Oke, kita dengarkan lagu darinya Ed Sheeran dengan judul Beautiful People. Selamat mendengarkan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Oke, di sesi yang pertama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Saya bacakan yang sudah bergabung, tapi saya mau nyapa dulu teman-teman saya ini ya, yang sudah stay dari tadi. Ada Yuni, halo Yuni, apa kabar? Kemudian ada Akil juga tadi, ada Renita, dan ada Bang Pardi malam ini, serta ada si Adun yang selalu stay ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung di live TikTok aku, khususnya dalam ruang rindu di malam hari ini. Cek Wawa, oke, nanti dicek Wawanya, siap, siap, siap. Oke, saya bacakan punya Yuni dulu ya. Yuni tadi request lagu Maher Zain, judulnya For The Rest In My Life ya. Oke, okay. Kalau ada ya. ada. Dan salamnya katanya untuk semua alumni penyiar radio Asalam. Oke, okay, baik, terima kasih Yuni. Baik banget kak, apalagi lihat senyum kakak Kaira. Yang betul lah Yuni. Ini pasti karena ada maunya, makanya ngomong kayak gini ya. Kemudian bercanda ya Yuni ya. Kemudian ada Bang Pardi juga minta diputerin lagu darinya, Valhalla Calling. Ya, judulnya itu yang dinyanyikan oleh Ragal. Oke, okay, baik, terima kasih. Dan saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1. Ada warga Aceh Besar ini ya, tadi minta diputerin lagu darinya Arash dengan judul Broken Angel maksudnya. Broken Heart. Jangan dong, jangan broken heart ya. Kita harus happy-happy apapun masalahnya, apapun beban hidup yang sedang kita pikirkan untuk malam ini, sebaiknya dibuang dulu ke parit ya. Oke, jujur nih dari dalam hati. Waduh, mana hatinya, coba lihat dong. Ada-ada aja ya Yuni ya. Oke, kita putarkan dulu ya lagu darinya Maher Zain. Tentunya untuk Anda yang mau bergabung dalam ruang rindu di malam hari ini, sabar dulu juga yang di WhatsApp, nanti akan saya bacakan di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami, pendengar dalam ruang rindu Pro 1 RRI Banda Aceh.

www.radio.my.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Bagaimana sih untuk suasana hati Anda dan juga perasaan Anda setelah mendengarkan lagu-lagu requestan Anda dalam ruang rindu malam ini? Apakah lebih seger? Apakah lebih santai? Atau lebih nyaman? Lebih tenang? Atau malah nambah beban? Atau makin sakit kepala? Oke ya, kita bacakan yang ada di WhatsApp Pro1 Ruang Rindu. Assalamualaikum Khaira cantik. Waalaikumsalam. Orang jelek. Bercanda ya. Alhamdulillah kabarnya malam ini sehat ya. Iya, ini Mas Roy. Ya, Mas Roy. Mau request lagu darinya Foreigner ya. I want to know what love is. Oke. Artinya apa tuh? Saya enggak tahu nih artinya. Salam untuk Khaira, Kak Yana, Kak Eli, Lia, Cut Putra Nabila, Heru, Viola di Makassar. Semoga teman-teman malam ini sehat dan bahagia selalu di sana. Spesial untuk Khaira cakep aja. Untuk Bang Putra aja boleh enggak lagu ini spesialnya? Untuk Bang Putra aja ya, soalnya lagi salting juga tuh Bang Putranya. Terima kasih Khaira, sehat ya di semangat ruang rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Oke, kemudian ada Kak Yana. Hai Kak Yanaku, apa kabar dirimu, sehat? Assalamualaikum Khaira cantik ruang rindu. Waalaikumsalam Kak Kak Jan. Kak Yana jelek. Enggak deh, cantik ya, cantik. Ruang berbagi rindu, manca hit. Ya, manca hit. Kak Yana request lagu dari Carless Whisper, dari lagu Carless Whisper dari George Michael. Salam buat semua aja. Untuk Khaira semoga sehat selalu ya. Terima kasih Sai. Oke Sai. Saya bacakan juga nih ya komentar. Ada yang komentar ini di TikTok saya. Ada Bang Putra Keyboard nih ya. Untuk Khaira katanya, iya dong, jadi untuk siapa lagi? Untuk Bang Putra. Janganlah jelas-jelas sekali Bang Putra. Terima kasih ya untuk gift-nya Bang Putra. Bang Putra lagi di mana sih? Kayaknya lagi ngejob nih. Semangat ya Bang Putra ya, walaupun udah bosan sih dengerin kata semangat, tapi tetap harus didengarkan juga ya. Oke, terima kasih. Kita putarkan dulu pendengar ya, lagu yang sudah di request oleh siapa tadi? Saya lupa. Oh ya, Mas Roy dan juga Kak Yana. Selamat mendengarkan.

Ruang Rindu pendengar, ini menjelang sesi terakhir dan saya hadirkan informasi dulu ya terkait dengan penyanyi-penyanyi yang sudah saya hadirkan lagunya, dan salah satunya yaitu penyanyi Arash yang lagunya tadi judulnya Broken Angel. Nah, pendengar, Arash ini merupakan bukan hanya penyanyi, tetapi ia juga penulis lagu serta produser musik asal Iran Swedia. Namanya dikenal secara internasional melalui musik pop yang memadukan unsur Timur Tengah, Eropa, dan juga dance. Dan lagu yang sangat populer ya yang barusan kita dengarkan, yang tadi ya maksudnya, yaitu Broken Angel, itu dengan kolaborasinya yaitu Helena. Nah, Broken Angel ini, pendengar, lagu ini bercerita tentang kesedihan, cinta yang terluka, dan juga kerinduan terhadap seseorang yang telah pergi, dengan melodi yang emosional dan juga nuansa yang romantis. Broken Angel ini memang sangat cocok ya untuk menemani pendengar dengan suasana yang hening, suasana yang tenang, suasana yang nyaman, atau di jam istirahat Anda. Oke, tentunya dalam Ruang Rindu ini, terima kasih yang sudah ikut bergabung ya, yang tadi sudah ikut PO lagu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan Anda terhibur, dan mohon maaf yang belum bisa ikut bergabung dan juga ikut berpartisipasi. Besok malam silakan untuk bergabung kembali di jam yang sama. Tentunya Ruang Rindu masih saya hadirkan lagu-lagu untuk Anda pendengar. Kita dengarkan lagu darinya Mustafa dengan judul Ali yang dirilis pada tahun 2021.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sikil mengudara untuk hari ini, edisi tanggal 4 September 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Sikil Utara, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sikil. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang tertidur dalam waktu salat atau lalai ia dari salat, maka hendaklah ia salat apabila ia ingat. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kerjakanlah salat karena ingat kepadaku. Hadis riwayat Muslim.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: lebih terang daripada bintang-bintang semua, lebih terang daripada alam, wujud Allah. Tapi kalau kita melihat itu, melihat Allah dengan akal, maksudnya bagaimana? Karena bahwa sesungguhnya seluruh alam ini itu sangat jelas menunjukkan adanya pencipta Allah, adanya Allah. Kan sudah kita sampaikan sebelumnya, kita masuk sebuah ruangan, begitu kita masuk ruangan itu rapi sekali, semua tertata begitu tertib, indah kita lihat. Maka ketika kita masuk ruangan yang rapi seperti itu, akal kita langsung, ini ruangan punya siapa? Ini ruangan siapa yang merapikannya? Kan begitu. Artinya akal kita enggak terima ruangan itu rapi sendiri, enggak mungkin, pasti ada yang merapikan, maka dia rapi, bagus. Itu kita masuk ke ruangan kecil, di kamar kita, di kantor kita. Begitu kita masuk, ini kok rapi tiba-tiba, siapa yang merapikannya? Kita akan bertanya seperti itu. Nah, hari ini kita begitu terlahir, kita masuk ke dalam ruangan kosmos besar ini, alam ini. Apa yang terlihat? Semuanya indah. Langit tanpa tiang. Peredaran awan terus berjalan dengan aturannya. Laut dengan gelombangnya yang tertib, gunung-gunung berderet dengan susunannya yang begitu dahsyat. Kehidupan makhluk, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua ada siklusnya, sudah teratur. Jadi kalau kita masuk ruangan kecil tadi, kita bertanya ini kenapa rapi, artinya ada yang merapikan. Masuk ke alam ini, begitu kita lahir, kita masuk ke kosmos besar ini, maka semua yang kita lihat ini menunjukkan, berbicara tentang adanya satu pencipta yang telah mengatur semuanya. Kalau tidak ada yang mengatur, enggak mungkin serapi ini alam, setertib ini kehidupan yang berjalan. Nah, jadi ketika kita merenung dengan akal kita tentang alam ini, maka kita akan menemukan Allah itu Al-Zahir, sangat terang wujudnya, sangat jelas wujudnya. Tidak bisa lari kemana kita, tidak bisa lari selain itu, tidak bisa mau kemana-mana, tidak bisa. Memang nampak jelas sekali wujud Allah, keberadaan Allah. Dengan apa tadi? Dengan alam ini, dengan adanya alam ini. Nah, jadi nama Allah Al-Zahir itu mengajarkan kita cara melihat Allah dengan akal, maka yang akan kita dapatkan Allah lebih terang wujudnya, lebih jelas wujudnya daripada wujud matahari, bulan, bintang, alam semuanya. Jadi kalau kemudian kita mendengar orang sufi mengatakan Allah itu jelas wujudnya, Allah itu terang benderang, lebih terang daripada matahari, daripada bulan, maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Jadi kalau orang melihat alam yang begitu indah ini, tidak ada alasan untuk memungkiri terangnya wujud pencipta. Hanya orang yang bermasalah akalnya, atau ada penyakit dalam hatinya, ada dengki dalam hatinya, seperti sebagian kalangan ateis itu, ya. Nah, jadi Allah Al-Zahir, Allah itu terang sekali wujudnya kalau dilihat secara akal. Kemudian Allah Al-Batin, arti Al-Batin tidak nampak, atau Al-Khafa, tersembunyi. Maka Allah Al-Batin atau tidak nampak kalau dipaksa dilihat oleh panca indera makhluk. Tidak nampak Allah. karena panca indera kita ini kan lemah sekali ini, tak mampu menjangkau secara fisik wujud Allah. Maka di situ makna al-batin, Allah al-batin. Artinya Allah itu kalau mau dilihat secara fisik dengan mata langsung di dunia, tak bisa. Nabi Musa minta lihat Allah. Arini anzur ilai, wahai Allah, Rabbi arini anzur, saya mau lihat engkau secara langsung. Apa kata Allah? Lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi kemudian Nabi Musa tetap bersikeras. Peristiwa ini tentu Allah yang mengatur agar menjadi pelajaran bagi kita. Jadi menyona orang kena pegah, kena kala langsung tuh zat Allah. Ada percuba, kala percuba oleh Nabi Musa. Dicuba oleh Nabi Musa, minta hari ini anzur ilai, saya mau lihat kamu ya Allah. Langsung secara apa namanya? Fisik, secara panca indera. Lantarani, kata Allah, tidak akan bisa. Tapi Nabi Musa bersikeras, maka Allah perintahkan, baik, berangkatlah kamu ke gunung yang ada di Sinai Mesir. Berangkat Nabi Musa naik ke gunung yang naiknya itu 3 jam. Nah, kami sudah pernah naik ke situ waktu di Mesir, Gunung Sinai. Naiknya jam 12 malam, sampai ke sana jam 4 pagi. Itu sekitar 300 meter terakhir itu tidak sanggup lagi jalan kaki, sudah merangkak, lemah, lutut, 3 jam naik ke sana. Nabi Musa naik ke sana disuruh oleh Allah, naik Nabi Musa itu, kalau siapapun naik ke sana maka dia akan melihat di sekelilingnya itu gunung semua, gunung-gunung batu, bukan gunung di kita. Gunung kita, gunung bisa dikerok, dijadikan untuk tambak air batik. Gunung di sana batu tok, nak sanggup dikerok, patah mata motokrok. Naik Nabi Musa ke situ, di sekelilingnya gunung-gunung besar, gunung-gunung batu. Kata Allah, berdiri di situ, engkau akan merasakan kalau wujudku itu sanggup dilihat oleh gunung-gunung batu yang ada di depanmu, kamu juga akan sanggup melihat zatku. Tapi apa terjadi? Gunung-gunung yang ada di hadapan Nabi Musa semuanya hancur berkeping-keping ketika percikan cahaya Allah mulai nampak, dan Nabi Musa pingsan karena alam ini tidak sanggup, tidak sanggup berhadapan dengan zat Allah secara langsung. Alam ini lemah, alam ini, apalagi panca indera kita, mata kita ini, tidak usah jauh-jauh, sekian meter aja sudah mulai rabun. Ada yang 1 meter aja sudah rabun karena faktor umur mungkin, ya. Mau lihat zat Allah, lihat alam aja enggak nampak. Coba pergi ke laut, lihat laut, nampak enggak semua laut? Nampak semua, yang nampak cuma berapa ratus meter. Habis itu seperti sudah terputus lautnya, padahal enggak terputus, karena memang jangkauan mata kita terbatas. Yang terlalu jauh kita enggak mampu melihat, yang terlalu dekat pun enggak mampu kita lihat. Coba lihat bakteri yang ada di tubuh kita yang paling dekat itu. Terlalu besar kita enggak sanggup melihat, yang paling kecil pun kita enggak melihat, enggak bisa melihat. Harus pakai alat ini, alat itu. Bagaimana mungkin fisik mata yang lemah itu mau melihat zat Allah? Seperti pendengaran kita, terlalu besar kita enggak sanggup dengar, pecah gendang telinga, terlalu kecil kita enggak terdengar. Jadi seluruh panca indera kita ini lemah sekali. Maka di sini kemudian makna salah satu sifat dan nama Allah al-batin. Jadi makna al-batin tidak nampak atau tersembunyi kalau dilihat dengan panca indera manusia. Tapi kalau dilihat dengan akal, dengan pikiran yang jernih, maka wujud Allah lebih zahir, lebih terang daripada alam itu sendiri. Justru alam tidak ada. Nah, itu yang pertama. Jadi al-zahir al-batin, nama Allah al-zahir dan al-batin mengajarkan kita cara melihat Allah. Kemudian al-zahir, nama Allah al-zahir dan nama Allah al-batin juga mengajarkan kita cara melihat alam. Kalau tadi cara melihat Allah, sekarang cara melihat alam. Ketika kita mengetahui makna nama Allah al-zahir, dialah yang terang wujudnya, dialah yang nyata wujudnya, dialah yang benar-benar wujud karena al-zahir tadi, maka sebenarnya alam itu tidak ada. Nah, inilah makna tadi adhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Ketika dia zahir, berarti sebenarnya yang lain tidak ada, tapi kita melihat ada. Ini kita sudah kita berikan contoh sebelumnya, seperti kita melihat bayang-bayang. Jadi ada sebuah sungai, sungai besar. Di samping sungai itu, di pinggir sungai ada pohon-pohon besar. Jadi kalau siang hari kan dia ada bayang pohon itu di air. Kita datang pakai perahu, itu kita lihat ada bayang pohon. Bayangnya ada, tapi wujud bayang itu nggak ada. Artinya begitu kita melewati bayang itu, tertahan nggak? Enggak tertahan. Dia ada, tapi sebenarnya tidak ada. Bayang itu ada, tapi sebenarnya tidak ada. Kalau kita lewat, lewat aja perahunya, tapi kan ada bayang pohon sudah menutupi sungai besar sekali pohonnya. Coba lewat bayangan itu, tertahan enggak perahunya? Enggak. Tapi bayangan itu ada. Begitulah kira-kira wujud alam ini. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, Allah lah yang benar-benar ada, yang benar-benar terang, sebenarnya alam ini memang tidak ada. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, alam ini batin, tidak ada. Ya, tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu cara pandang sufi seperti itu. Yang benar-benar ada cuma Allah. Maka jangan heran ketika Rabi'ah al-Adawiyah misalnya mengatakan idza wajadtul widda minka fa fawqa turabi turabun, apabila cintamu wahai Allah telah kudapatkan, maka semua yang ada di atas tanah ini, semua tanah, enggak ada harga, enggak ada nilai, yang ada cuma Allah. Namun bagi mereka alam ini batin, yang ada hanya Allah. Maka kemudian sebagian kalangan sufi itu di mulut mereka cuma keluar Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apapun kita omongin, dia tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Maka sampai kemudian ada zikir, zikir mufrad. Arti zikir mufrad cuma menyebut Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Anda di mana? Jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya, si fulan, si fulin, ini, itu, dan yang pokoknya apapun kita katakan, ya tetap, apapun kita tanyakan, tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karena memang bagi mereka selain Allah tidak ada. Bagaimana? Kok bisa seperti itu? Itu enggak bisa dijawab, dirasakan itu. Ya, tanya jawabnya, ya rasa ini. Kata ada oh, kata coba rasa lagi, rasa baru ada oh. Nyatanya jawabnya hanya ada jawab. Kalau secara retorika, masa iya seperti itu? Kan tidak betul juga. Kita karena belum merasakan itu. Kita paling banyak berzikir berapa kali sehari? Apalagi kalau imam setelah salat langsung Fatihah, si anak meratib sudah yuk. Berapa kali? Kalau ada setelah sholat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu pun kalau ada yang selesai sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian juga berikut hanya masbu berangkat aja yuk, hanya masbu ke kurung masbu bunge zikir tidak pernah atau sedikit zikirnya. zuk zikir tidak dapat, nikmat zikir tidak dapat, kemudian datang mengomentari apa itu Allah, Allah mana boleh seperti itu, masa Allah, Allah, Allah terus di mulutnya, yuk ngopi, jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ada kopi, jawabannya tetap Allah, Allah, Allah, Allah. Mereka sudah merasakan itu. Itu model-model orang yang setiap hari zikirnya sudah ratusan ribu itu. Memang aliran darahnya sudah Allah, Allah, Allah. Penyebutan Allah, ingat Allah itu mengikuti aliran darahnya. Makanya mereka itu enggak ada hambatan darahnya, enggak ada stroke-stroke, Allah terus. Tanya mudun lain. Cimratik berdiga. Itu mudun darah. Sampai dikatakan ada seorang sufi itu, cuman ini cerita ini kita tidak tahu apakah hakikat, cuma sekedar anekdot ya, seorang sufi level tinggi dibunuh dia karena dianggap bermasalah lafaznya itu, dibunuh dia karena dianggap lafaznya itu membawa kepada makna wahdatul wujud ya, dibunuh. Ketika dibunuh, potong, dipenggal lehernya, maka percikan darahnya itu terdengar suara Allah, Allah, Allah, Allah, karena dia berzikir bukan hanya lagi di mulut tapi tubuhnya semuanya sudah berzikir kepada Allah, hatinya berzikir kepada Allah, lisannya berzikir kepada Allah. Tapi kita pelan-pelan ya, pelan-pelan, dan gak boleh pun langsung naik ke tingkat itu dana mahota hojit. Tapi setidaknya ini pemahaman, prakteknya nanti itu butuh cara lain ya, butuh guru, butuh tarikat ya. Tapi ini adalah pemahaman. Jadi ketika dikatakan Allah itu al-zahir, maka sebenarnya memang yang betul-betul zahir cuma Allah, yang betul-betul nampak jelas terang Allah, selain Allah tidak ada, fana semuanya. Konsep ini yang membuat kemudian kenapa Nabi Rasulullah sanggup sholat berjam-jam, sanggup sholat berjam-jam, sholat tahajud, karena memang tidak ada selain Allah. Kalau kita tidak sanggup sholat berjam-jam ya, karena kita di pikiran kita masih pekerjaan, masih masalah di rumah, masih masalah dengan si fulin, masih masalah si fulan, masih ada selain Allah, masih terlalu mengkristal dalam diri kita. Tapi kalau mereka tidak ada lagi, seperti dah sahab seorang ulama tabi'in itu, kalau dia solat sampai burung itu berdiri di kepala dia, dikirain sama burung, dia bukan manusia, dia kayu. Karena kalau dia solat tak gerak sedikit pun seperti kayu dan berjam-jam. Nyerain semayang dicim ya deng barunya. Itu tak bisa seperti itu kalau tak pakai konsep fana. Yang terasa cuma wujud Allah, yang terlihat cuma kebesaran Allah, selain Allah tidak ada. Itu kalau ada itu baru bisa, kalau enggak tidak bisa itu. Tanya tak ada nyamuk mana dan tapi legenda nyamuk. Ngong-ngong bak kelihatan pada nyamuk mana. Cik pikiran leho. Jadi ketika Allah al-zahir, maka alamnya sebenarnya tidak ada. Nah, ketika Allah al-batin, Allah itu tersembunyi, alam zahir. Untuk apa alam zahir itu? Justru alam zahir itu, alam itu nampak untuk menunjukkan zahir dan wujudnya Allah. Jadi alam ini diciptakan sekedar untuk menunjukkan adanya Allah. Hakikatnya dia tidak ada, yang ada cuma Allah. Maka kesimpulannya adalah ketika kita melihat Allah dengan cara al-zahir, berarti selain Allah semua batin, tidak ada. Ketika kita melihat Allah secara al-batin, berarti yang lain semua itu zahir dia, ada ia, sekedar menunjukkan, menjadi dalil bukti adanya Allah. Jadi itu kira-kira makna al-zahir dan makna al-batin. Tapi yang kita jelaskan ini inyo haidamang tiga dan tu penyum-penyum milik memang lagi kan aja tabaknya bahan berat baju ya. Dipenyum-penyum dan dia nanti butuh penjelasan-penjelasan lanjut yang insyaallah akan terus kita jelaskan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Al-Azhar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Sari berita. Sambut HUT ke-81 RRI Banda Aceh gelar bakti sosial di Pantai Lansia. Kodim 0101 Banda Aceh gelar salat istisqa, mohon hujan di tengah kekeringan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, RRI Banda Aceh menggelar bakti sosial di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Genase Sayang dalam rangka peringatan HUT RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: LPP RRI Banda Aceh menggelar bakti sosial di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Genasih Sayang Dinas Sosial Aceh Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang diperingati pada 11 September mendatang. Bakti sosial diikuti Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain, Angkasawan RRI serta Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Banda Aceh. Kehadiran keluarga besar RRI Banda Aceh disambut hangat oleh para penghuni panti. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian RRI kepada para penghuni panti sekaligus bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Sementara itu, salah satu penghuni panti, Imas Yulia, mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang digelar RRI Banda Aceh. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.
2: Alhamdulillah, bantuannya apa yang ada kita terima. Terima kasih banyak. Apapun yang diberikan, alhamdulillah.
1: Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian RRI Banda Aceh terhadap masyarakat. Selain menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga terus berupaya hadir melalui kegiatan sosial dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Melalui momentum hari ulang tahun ke-81, RRI Banda Aceh berharap semangat kebersamaan dan kepedulian dapat terus terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kota Banda Aceh Iliza Saddin Jamal menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada santri dan lanjut usia atau lansia. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saddin Jamal menyalurkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal untuk santri Daya Al-Fatani di Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Bantuan tersebut bersumber dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dihimpun dari para muzaki pemberi zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik penerima zakat. Adapun pada Daya Al-Fatani juga terdapat santri asal Cina yang datang khusus untuk menuntut ilmu agama Islam. Setiap santri yang lulus akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama sebagai legalitas.
4: Anak-anak sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan beasiswa, tentu mudah-mudahan ini menambah semangat anak-anak semua untuk terus belajar menimba ilmu agama dunia akhirat insyaallah. Allah mudahkan, Allah hidayahkan, Allah berikan berkahan ilmu, barakallahu fil ilmik insyaallah.
3: Wali kota juga menyalurkan bantuan kepada mustahik lain, salah satunya Asmaul Husna yang sudah 3 tahun mengalami komplikasi pada organ dalam. Wali kota turut mengunjungi lanjut usia lansia bernama Faridah yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah berukuran 3x4 meter. Dalam kesempatan itu Iliza menyerahkan bantuan zakat berupa uang tunai serta meninjau langsung rumah tidak layak huni milik warga yang akan mendapatkan program bedah rumah dari Pemko Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar salat istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon hujan di tengah kekeringan. Berikut kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menggelar salat istisqa, zikir dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan akibat kemarau pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan berlangsung khusyuk di Musola Al-Fatah Makodim 0101 Kota Banda Aceh. Salat istisqa dipimpin oleh Ustadz M. Ihsan dan dihadiri Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin. Faurizal Nurdin mengatakan pelaksanaan salat istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi kekeringan yang terjadi. Ia juga mengajak seluruh personel untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak kekeringan. Usai pelaksanaan salat istisqa, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz M. Ihsan. Dalam tausiahnya ia mengingatkan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak istighfar serta senantiasa merendahkan diri dan memohon pertolongannya. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.

0: Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Gelar apel siaga penanganan karhutla. Wakil Wali Kota Sabang menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
2: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudar Solanal Sabang, Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anil Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil, termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
3: Kita pertama ya pembentukan posko ya, posko kesiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko.
2: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Suraji secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun, pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
3: Bahwa kita juga mengajak masyarakat bahwa tugas menjaga lingkungan ini bukan tugas pemerintah daerah aja atau TNI, Polri dan instansi lainnya, tapi tugas kita bersama-sama dengan masyarakat.
2: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Suraji turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Kasus infeksi pernafasan akut di Aceh Barat meningkat. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
4: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan di Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat dalam periode akhir Juni hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan data Puskesmas Cut Semerung, Kecamatan Sama Tiga, tercatat sebanyak 113 kasus pasien ISPA yang mendapatkan perawatan rawat inap selama periode tersebut. Dr. Puskesmas Cut Semerung, Fatria Dharma Asih mengatakan sebagian pasien mengalami keluhan nyeri pada saluran pernafasan dan tenggorokan yang diduga berkaitan dengan paparan asap karhutla. Selain memberikan penanganan medis, tenaga kesehatan Puskesmas Cut Semerung juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pasien ISPA mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap.
5: Untuk pasien rawat inap, kasus ISPA melonjak drastis 113 kasus. Ya, itu dengan ISPA, itu dengan keluhan demam batuk, mulut, nyeri tenggorokan yang khas pada ISPA. Bisa jadi itu penyebabnya adalah bisa jadi ini dampak dari karhutla yang sudah beberapa bulan terjadi.
4: Langkah tersebut dilakukan agar Puskesmas dapat bergerak cepat apabila terjadi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhutla, sehingga tenaga kesehatan pada Puskesmas tersebut dapat mendistribusikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhutla, termasuk dengan mendistribusikan masker ke sejumlah Puskesmas yang berada di wilayah rawan karhutla itu. Dinas Kesehatan Aceh Barat juga telah membagikan masker kepada puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing pada puskesmas itu.
6: Masing-masing puskesmas melakukan penanganan. Untuk dinas kesehatan melakukan support support dari bahan-bahan yang dibutuhkan, salah satunya adalah masker. Apabila puskesmas terkendala dengan logistik maskernya, Dinas Kesehatan membantu untuk menambah kebutuhan masker tersebut terkait dengan antisipasi agar nafasnya itu tidak terlalu terpapar dengan asap yang dihasilkan dari karhut lain.
4: Selain itu juga Dinas Kesehatan Aceh Barat menghimbau agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhut. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan atau ISPA. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.